0: Lagu ini sudah direquest sama Gustu, Keisha Lefronka, dan juga Andi Rianto dengan Mengejar Matahari.
1: Lagi diskon ya?
0: Iya. Itu mall ya.
1: Kok dikejar?
0: Mengejar mall matahari. Ini mengejar matahari. Apa maksudnya? Cita-cita kali ya.
1: Apa tah? Dia mau
0: ini aku
1: dia
0: lagi
1: sendiri.
0: Sambil nyari sesuatu.
1: Entar aja, gak apa-apa.
0: Sudah live kita satu FM.
1: Udah live juga. Yuk, kita udah live di TikTok ya, silakan. Dorong aja semua, dorong aja semua. Silakan ke Penguin FM Bali. Kita ntar juga ngobrol-ngobrol di TikTok, cerita-cerita juga. Amel Bianca, halo.
0: Halo, Heru, selamat halo. Pagi.
1: Kita lagi live di Penguin FM Bali. Jadi silakan yang mau joinan sama kita Penguin FM Bali ya. Ada Aries Alt juga, hai, selamat pagi. Yang mau nyapa-nyapa kita dari luar Bali juga boleh banget.
0: Nah itu dia Southern FM.
1: Sukma.
0: Halo Kak Sukma.
1: Kak Sukma rajin banget. I want to say hi.
0: Halo halo Kak Sukma. Selamat pagi.
1: Veronica ke.
0: Daripada aku lagi ribet, aku puterin kamu aja deh Veronica biar kamu latihan. Jadi hari ini judulnya Ade lagi berlatih untuk bikin konten Veronica.
1: Kak Diah Indra Dewi, halo.
0: Halo, selamat
1: Agus
0: pagi.
1: Agus Fani juga.
0: Dan kamu latihan dulu deh, nanti sambil aku iniin ya.
1: Everybody let's sing it.
0: Yeah.

0: Pinter loh dia mengulur waktu biar dia bisa ikutan live.
1: Coba aku di sekarang aku langsung
0: sekarang
1: di
0: aku ini, invite dulu
1: invite
0: ya.
1: Invite dong. Aku sudah menonton Mbak Ade yang lagi menyanyi dan kena strum ya kan.
0: Iya, kena strum banget ngasuh aku talang.
1: Ditambal jalannya dia ya.
0: Ditambal sudah.
1: Oke, mari kita cek.
0: Ini sempat-sempatnya benerin poni dulu.
1: Halo Ahmad, selamat pagi. Aku sudah live loh.
0: Mak Meta
1: baru bikin konten itu loh.
0: Oh iya?
1: Lu kenal Veronica Ko? Hey. Sama
0: Veronica
1: siapa tuh Mbak, adikmu ya?
0: Hey
1: Veronica.
0: Hai Veronica. Menciaran ya, salam buat Veronica kata Diah Kanyawati nih, dokter Diah.
1: Oke. Okay. Selamat pagi dong.
0: Sukma bilang Sidakarya hujan. Hati-hati yang ke Sidakarya jangan lupa bawa jas. Di sini panas, woi.
1: Iya, woi.
0: Gatsu Barat panas.
1: Di sini tidak ada kemungkinan hujan kelihatannya ya kan?
0: Tidak.
1: Tapi bersyukurlah kalau hujan supaya enggak terlalu panas ya pagi hari ini ya.
0: Iya,
1: tapi pagi siang itu kayak panas banget loh.
0: Sama Sukma hari ini di mana ininya? Mm-hmm. Bertugasnya di kantor atau WF?
1: WFH ya kan?
0: Aku sudah berhasil buat enggak enak banget ngomongnya.
1: Buat
0: TikTok
1: ya. Trending TikTok gitu ya? TikTok trending.
0: Enggak tahu.
1: TT ya kan?
0: TT. Veronica Huri gitu.
1: Itu apa sih TikTok trending?
0: TikTok apa TikTok doang? TikTok.
1: Oh, TikTok berhasil bikin konten di TikTok ya, Veronica. Iya, aku udah lihat itu. Mbak Desma, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Wayan Arta juga, kita sudah live di TikTok di @pingwinfm Bali. Silakan bergabung sama Tune FM sambil ngobrol.
0: Wayan Arta, mau kunjungan today cuma hujan di rumah mager keluar kata Sukma ya.
1: Oh
0: udah.
1: Gitu, oke. Okay.
0: Halo Lia Prima.
1: Hai Kak Grey, selamat pagi Kak Grey.
0: Oh iya Kak Grey.
1: Iya, bagaimana? Hari ini ada tugas untuk menertibkan daerah mana Kak Lia Prima?
0: Ih, takut banget.
1: Kak Grey, iya kan dia Satpol PP.
0: Oh gitu.
1: Satpol PP tercantik.
0: Tolong
1: terbitkan
0: hati aku biar tidak berantakan kali ya.
1: Hatimu tuh sudah berantakan ya kan?
0: Enggak sih, sekarang udah kayak
1: udahlah.
0: Karena tugas aku banyak.
1: Lebih kepada karena banyak tugas ya kan?
0: Tolong, ujian tengah semesterku, tolong.
1: Lagi banyak loh, aku aja sampai ikut kena ini pertanyaan.
0: Iya lagi, Kak, tolong.
1: Tolong dong.
0: Ada Dewi juga.
1: Halo.
0: Dan sekarang kan anak-anak lagi ulangan umum ya?
1: Oh
0: buat
1: iya.
0: Buat sahabat penginahami, anak-anaknya lagi ulangan umum. Semoga dilancarkan, semoga mereka berniat untuk belajar sebelum ulangan ya. Biar jangan main aja kerja aja.
1: Tapi emang kadang-kadang kalau bermain itu lebih enak sih daripada belajar ya, Dek ya.
0: Iya sih.
1: Iya sih, dan ya belajar biasa aja.
0: Tapi
1: ya
0: kan? Kalau teman
1: Yang penting bisa dikit.
0: Ini keren nih, kita ambil topik kali ya. Kalau Anda mau ulangan umum, biasanya Anda belajar enggak habis seharinya? Apa enggak? Karena kalau teman Ade, dia merasa kan setiap hari kita udah belajar.
1: Iya, benar banget.
0: Buat apa ulangan umum, kan tinggal jawab aja.
1: Langsung
0: kenapa kita harus
1: belajar? Langsung setuju aku sama teman kamu. Kan tiap hari kita udah belajar. Di sekolah ngapain kamu 8 jam belajar?
0: Ade deg-degan.
1: Masih
0: tahu.
1: Harus belajar di rumah juga.
0: Iya, Ade deg-degan anak.
1: Eh, apaan deh?
0: Belajar, Ade.
1: Dan orang tua kadang-kadang mau maksa anak-anak juga belajar.
0: Iya, besok kan ulangan.
1: Kan sekarang makanya ada beberapa
0: halo
1: sekolah.
0: Mama Rose.
1: Halo Mama Rose. Yang beberapa sekolah yang tidak perlu sudah tidak ada PR lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya, kan mereka udah belajar. Oh. Itu sudah lama diomongin juga kan di dunia pendidikan. Katanya tidak perlulah ada PR-PR lagi di rumah begitu loh.
0: Oh.
1: Karena mereka juga harus main, Dek.
0: Ya, harus
1: iya
0: balance
1: dong.
0: Ya.
1: Anak-anak sekolah ini, tapi mereka harus punya waktu untuk
0: ada
1: bermain.
0: Ada zaman ulangan umum belajar loh.
1: Ih.
0: Setiap ulangan apapun tuh ada belajar.
1: Oh, sampai lembur-lembur ya?
0: Enggak sampai lembur, tapi benar-benar yang ngeluangin waktu untuk belajar hamin saat.
1: Oh gitu?
0: Belajar.
1: Oh.
0: Bahkan pagi-pagi tuh bangun.
1: Untuk belajar?
0: Iya.
1: Anak pintar sekali Anda.
0: Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD saya juara 1.
1: Juara 1? Pasti ini pasti banyak musuhnya waktu SD.
0: Juara umum saya.
1: Ini pasti banyak tidak disukai ya.
0: Kurang lebih.
1: Coba musuh-musuhnya Ade yang dulu di sekolah.
0: Oh, mereka
1: muncul
0: udah sibuk.
1: Muncul dong. Ya.
0: Mereka sudah sibuk dengan anaknya masing-masing.
1: Ya, Anda lebih sukses kan? Dibanding adik kan.
0: Ada yang di kapal pesiar tiap hari dia
1: kan?
0: Bikin story
1: kan?
0: Di luar negeri.
1: Kan? Di pasal kapal pesiar yang ada hanta virusnya itu enggak?
0: Enggak tahu kan.
1: Semoga enggak ya.
0: Semoga enggak ya.
1: Kan
0: jangan
1: kerja kali enggak sih?
0: kerja.
1: Iya kan, kerja. Anda musuh-musuhnya adik dulu waktu SD, yang SMP, SD, SMA yang benci sama adik karena dia pinter ya anaknya.
0: SD aku kan pinter, anak... SMP aku gak juara.
1: Oh gak juara ya, oh gak pinter ya, berarti...
0: Enggak, karena masuk ke lingkungan orang-orang lebih pintar.
1: Oh gitu.
0: Jadi saya jadi yang paling bodoh.
1: Oh baguslah kalau begitu, jadi tidak banyak musuh ya kan. Yang banyak musuh lah yang paling pintar biasanya. Iya.
0: SMA susul lah juara tiga, itu juara masuk lima besar lah.
1: Anak-anak pintar tuh, anak-anak pintar di sekolah tuh misalnya ngeselin tau gak sih?
0: Aku enggak kok teman.
1: Masa bahannya. Kamu gak ngeselin? Enggak. Kalau ulangan ditutup-tutup?
0: Enggak, malah kalau ulangan tak buka aja.
1: Oh dibuka ya?
0: Kan saya juga nyontek soalnya. Okay. Buka aja. Dede Pak, tatatar. Aku tanya, ini dulu ya. Tanya, Gechan, gimana Gechan? Baru suka, ini guys.
1: Iya kan? Seperti apa sih dulu Anda waktu sekolah Sautun FM?
0: Iya.
1: Apakah Anda tipikal anak yang seperti yang mana? Apakah Anda tipikal anak yang sibuk banget ikut ekstra?
0: Wih.
1: Bahkan Anda selalu dispen, ya kan?
0: Ada tuh teman Anda
1: kayak gitu. Ada.
0: Dispen aja. Ada.
1: Ada. Apakah Anda termasuk anak kutu buku?
0: Yang belajar.
1: Belajar terus. Bahkan di rumah, di restoran, bahkan di surga pun Anda.
0: Iya kan?
1: Belajar.
0: Ada lagi teman Anda di surga.
1: Oh iya? Lagi belajar ya di sana ya?
0: Pintar banget tapi dia.
1: Dark jokes kita.
0: Iya, dark jokes. Maaf ya.
1: Tidak semua orang bisa mengerti, ya kan?
0: Itu udah jangan dibahas.
1: Atau Anda anak yang kerjanya bolos aja.
0: Ada. Atau Anda tipikal anak yang selalu nanya ke temannya.
1: Iya.
0: Eh, ngomongin apa tuh ya? Bisa gitu ya? Ada teman Anda gitu kayak.
1: Agak bodreksin ya.
0: Kasih tahu. Tunggu dulu aku belum bisa jawab. Cepet nih kasih tahu aku.
1: Iya, biasanya anak pinter itu yang ngeselin. Ini anak bodoh ngeselin.
0: Iya.
1: Udah bodoh ya, ngeselin.
0: Tapi dia kaya raya.
1: Oh iya. Biasanya kayak gitu-gitu kaya raya.
0: Tuhan itu adil.
1: Sukses ya.
0: Tuhan itu adil.
1: Makanya jangan pinter-pinter kali ya waktu sekolah dulu ya.
0: Enggak lah.
1: Sukses.
0: Enggak lah. Gitu juga konsepnya.
1: Kadang-kadang kan banyak yang seperti itu yang kadang waktu sekolah itu kayak on-onan gitu ya, Dek ya. Sukses loh.
0: Enggak, itu hanya keberuntungan.
1: Keberuntungan.
0: Kata dokter dia tadi, pas SD ngapain belajar? Mainlah.
1: Iya kan?
0: Noles. Dok.
1: Nih, profesor. Dia aja kayak gitu, Dek.
0: Prof. Please, Prof. Kan? Berikan motivasi kepada anak-anak untuk belajar. Kak Grey juga, Kak Ade, aku pun ya kan. Kita mah baik ya Kak Grey ya, berbagi jawaban kita bagi. Mau benar kek, mau salah kek. Dia nyontek, silahkan. Kok bisa gini deh, jangan tanya, mau nyontek, contek aja. Udah nyontek, minta penjelasan. Repot ya Anda ya, tinggal nyontek aja
1: Kak Grey
0: ya.
1: Bilang, aku bodoh tapi gak sukses.
0: Belum. Sebentar lagi.
1: Iya, hold on. Tunggu ya kan. Tuhan lagi menulis ya kan.
0: Tulis
1: Tuhan
0: apa?
1: Lagi
0: tulis writing. Ini bodoh-bodoh laki-laki.
1: Ketidakberuntungan apa yang segera kamu dapetin?
0: Aduh, teman banget. Coba ngobrol sama kita sama Tingin FM.
1: Seperti apa sih dulu Anda waktu sekolah satu FM? Mm-mm. Apakah Anda tipikal anak pintar yang tidak disukai oleh teman-teman? Ataukah Anda anak yang kerjanya dispen aja, gak pernah ada di kelas. Pokoknya, aku pernah inget siapa ya, dokter Gungwi pernah cerita kayak gitu dia.
0: Oh iya, ya kan dia dispennya kerjaannya kan.
1: Dispen aja kerjaannya, tapi sukses dok.
0: Terus ya,
1: mungkin kita harus dispen kali
0: ya. Umur-umur segini jadi dokter.
1: Iya, terus ada juga yang kerjaannya bolos aja, titin.
0: Jadi preman.
1: Iya, jadi makanya jadi preman.
0: Preman dalam artian positif ya.
1: Iya,
0: FM ya. Dia jadi cewek yang pemberani maksudnya.
1: Iya,
0: bukan
1: betul.
0: Yang preman dalam konotasi yang tidak
1: atau,
0: baik.
1: Atau yang apa? Atau yang kerjaannya Anda ekstra aja. Lebih senang ekstra dibandingin sekolahnya.
0: Udah ekstra datang, udah pas datang untuk piket apa enggak pernah datang.
1: Enggak pernah datang.
0: Iya. Atau Anda tipikal yang memang ketua geng? Ada kok yang di sekolah tuh kayak ngumpulin teman-teman. Eh, nongkrong.
1: Iya.
0: Nongkrong akhirnya.
1: Anda tuh disegani ya kan?
0: Disegani.
1: Atau malah teman-teman sama guru-guru.
0: Iya. Atau yang ngebro banget sama guru-guru.
1: Iya, ngebro. Iya, aku banget tuh ngebro sama guru-guru.
0: Ada yang ngebro sama TU.
1: Lupa
0: bayar SPP.
1: Gratis terus, dong kamu SPP.
0: Enggak, cuma dikasih tahu aja kamu belum bayar loh SPP.
1: Oh gitu, tidak ada hukuman ya.
0: Kalau biasanya yang belum bayar SPP tuh
1: suruh pulang.
0: Enggak, dikasih tahu dari speaker gede.
1: Wow, halo Ade Yulia Dewi belum membayar SPP selama 2 bulan. Angkat kaki dari sekolah ini.
0: Abut. Gitu diumumin yang belum ini
1: malu
0: dari
1: dong dek.
0: Iya iyalah.
1: Coba kita telepon kakakmu yuk.
0: Enggak dia
1: kita
0: dia
1: harus kan tahu
0: beda angkatan.
1: Kita kamu kan nggak boleh bohong ya. Kita harus tahu kayak apa kamu sekolah dulu. Oh beda angkatan ya.
0: Beda angkatan.
1: Nggak satu sekolah kamu ya.
0: Enggak.
1: Oh beda, sayang. Beda,
0: dia lulus ada masuk.
1: Sayang sekali terlalu jauh ya. Tidak
0: atau
1: ada.
0: Anda tipikal
1: bukti yang nyata jadi.
0: Tidak usah lah. Kalau atau Anda tipikal yang kayak oh bayar buku cuma 300 mintanya 600.
1: Oh iya, betul. Ini sangat luas ya Saltuna FM. Kita pengen Anda mendeskripsikan seperti apa sih Anda dulu waktu sekolah.
0: Ya atau kan kenakalan waktu sekolah.
1: Iya. Ya, banyak lah ya.
0: Mau kenakalan kayak mau kebaikan kayak
1: mau
0: kesuksesan. Anda juara umum terus kayak.
1: Iya.
0: Juara lomba terus kayak.
1: Mm-hmm.
0: Lolos sekolah karena ikutan lomba kayak. Mm-hmm. Boleh ngobrol sama kita topik kita hari ini karena kita lihat sekarang kan udah pada zamannya ini ya ulangan ya katanya 18 nih baru
1: mulai ulangan gitu atau kan. Ada adalah langganan dikirim sekolah untuk cerdas cermat.
0: Iya.
1: Kan lagi happening banget tuh. Benar. lagi viral tuh ya kan.
0: C4 B2.
1: Ya, B2. C4 dan B2 ya kan. Jawaban sekarang lagi dicari tuh jurinya tuh.
0: Ih.
1: Ya kan?
0: Ada isinya juga dicari. Iya.
1: Aku ingat banget namanya MC-nya Cindy ya kan. Itu jadi kalau misalnya lagi nonton TikTok ya Saltuna FM lagi ngikutin kan lagi ada video tuh tentang cerdas cermat 4 pilar MPR gitu kalau enggak salah. Ya kan dan ada satu jawaban yang sama tapi
0: jawaban pertama diberikan nilai -5. Jawaban kedua dengan jawaban yang sama persis. Mm-mm. Benar-benar sama plek ketiplek
1: ya, itu dapat nilai poin 10
0: gitu dan itu anak yang pertama menjawab speak up ya, kalau dia merasa jawaban dia sama. Kok kenapa minus dan itu akhirnya menjadi viral karena jawaban komentar-komentar dari dewan juri dan juga dari MC-nya sendiri.
1: Nah itu dia.
0: Gitu. Nanti kita bahas di hot headline
1: ya,
0: karena udah
1: banget.
0: Banyak banget ada beritanya. Tapi ini ada Sukma tadi ngomong kemiskinan membuatku rajin belajar nyari beasiswa. Sungguh. Suatu hal positivity yang didapatkan ya.
1: Iya, tapi itu nge-define kita di zaman dulu loh, Dek.
0: Iya
1: kan? Jadi, aduh aku miskin loh. Aku harus cari beasiswa. Kan gitu, aku juga gitu, Dek.
0: Iya, sama deh juga. Dia kuliah beasiswa full.
1: Iya, aku SMA juga beasiswa.
0: Tuh kan. Ya. Kita harus belajar
1: ya. Beasiswa untuk orang miskin.
0: Iya.
1: Kalau mungkin sekarang MBG kali ya. Semua dapat
0: ya enak ya.
1: Kan enggak ya kan?
0: Iya, makanya.
1: Gitu loh sama Tuna FM. Kita ngobrol pagi hari ini tentang seperti apa sih Anda dulu waktu sekolah sahabat Tuna FM.
0: Yes.
1: Ya,
0: yuk. Ngobrol-ngobrol sama kita yuk di topik kita pagi hari ini 08.11.39.3.4.94. Tadi ada Mama Rose minta Maroon 5 Move Like a Jagger. Nanti kita siapin.
1: Kita siapin ya.
0: Mbak Desmar juga berpayung Tuhan. Nadine Amisah ntar kita
1: siapin. Enggak ada deh, mending diganti aja.
0: Oh diganti ya? Yang lain ya.
1: Ditunggu Saltuna FM obrolan kita pagi hari ini.

0: Dari single paling baru milik Salma Salsabil, sahabat Tune FM, lagu enak banget, Hasyu. Ya. Ini spesial buat Anda yang sudah lama tidak ke GWK Culture Park.
1: Yes.
0: Kita kesana lagi yuk, karena lagi ada promo ID Bali, Rp125.000 untuk berempat.
1: Benar banget, masuk ke GWK kita lihat patung, tapi juga lihat halaman yang sangat luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang bisa dipakai untuk quality time bareng sama keluarga. Anak-anak bebas main, orang tua bisa bersantai menikmati view Bali dari ketinggian.
0: Nah, dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana loh. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga gak perlu ribet, karena semua ada di satu tempat loh.
1: Makanya, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk kita ajak keluarga dan teman-teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut, Instagram saya hubungi di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: spesial buat Mama Rose, lagu kamu Maroon 5 dan Christina Aguilera dengan Moves Like Jagger. I gotta move like Jagger ya. Spesial buat yang lain juga, bisa request lagu kesayangan kemana deh?
1: 08 11 39 3 4 94. Mama Rose bilang Klungkung akhirnya hujan loh setelah mendung-mendung aja.
0: Gitu.
1: Sini panas.
0: Iya. Panas, sangat panas, mencetar ya.
1: Panas banget.
0: Panas banget sahabat FM di sini. Tapi kalau tempat Anda hujan, ya nikmati hujan. Siapa tahu bisa sedikit meredakan rasa panas.
1: Iya, karena katanya panas 32 derajat. Ya.
0: Iya, benar.
1: Dokter Coki, terima kasih sudah
0: join.
1: Join juga. Terus tadi si Grey minta lagunya Michael Bublé.
0: Michael Bublé.
1: Michael Bublé.
0: Boom, ya nanti kita siapin.
1: Terus Kak Sukma minta One Republic, I Need Your Love. Ntar kita siapin.
0: Titisan Ultraman bilang Denzel hujan tadi. Oh, iya benar kan tadi Kak Sukma bilang di Sidekari hujan.
1: Benar.
0: Mbak Beta juga abis hujan dari pagi guys.
1: Beda-beda ya.
0: Abian Semal berarti juga hujan.
1: Iya.
0: Kita tak ada.
1: Adalah.
0: Tak ada lah hujan apa-apa ya kan.
1: Mbak Desmar di Korea Isyana Saraswati ntar kita siapin.
0: Yang mana?
1: Di Korea.
0: Oh sama Isyana ya nanti kita siapin ya. Sambil yang lain boleh request dan kita ngobrol pagi hari ini satu FM. Kita pengen tahu dong, ceritakan dong Anda seperti apa sih dulu ketika masih sekolah.
1: Iya.
0: Seperti apa Anda dulu, tingkah laku Anda ketika masih sekolah dulu sahabat Bun FM ya.
1: Nostalgia bareng sama kita di topik nanti ya. Tapi sekarang kita mau kasih tahu dulu beberapa hot headlines yang sudah kita siapkan untuk Anda. Hot headlines.
0: Hot headlines. Yes, dari kompas.com sahabat Bun FM, di mana ternyata Uni Emirat Arab ini Dek ya, diam-diam telah melancarkan serangan militer terhadap Iran setelah mencapai setelah menjadi salah satu target utama serangan Tehran sejak perang pecah pada tanggal 28 Februari. Informasi ini diungkap sejumlah sumber yang mengetahui operasi tersebut dan juga menurut laporan dari Wall Street Journal pada hari Senin kemarin. Sumber-sumber itu mengatakan salah satu serangan dilakukan terhadap kilang minyak di Pulau Lavan, Iran di Teluk Persia pada awal April lalu, dan serangan itu terjadi bertepatan dengan pengumuman gencatan senjata

0: Resiber pada 6 Mei 2026, namun hingga kini hasil pemeriksaan belum diungkap ke publik. Kasus bermula dari laporan seorang korban berinisial Y yang melaporkan dugaan tindak pidana terkait investasi kripto sejak awal tahun 2026. Perkara semakin ramai setelah sejumlah korban mulai berani melapor melalui gerakan yang ramai di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram cryptoholic.idn disebutkan para korban sebelumnya mengaku takut untuk membuat laporan karena merasa mendapat ancaman.
1: Oh baik.
0: Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, transfer dana hingga pasal dalam KUHP baru. Polisi menyatakan masih akan mendalami seluruh bukti dan melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap pihak-pihak terkait.
1: Baik, kemudian dari CNN Indonesia, sahabat Moon FM, di mana ada sejumlah negara nih Dek, telah mengonfirmasi atau melaporkan kemungkinan kasus warga negaranya yang terinfeksi hantavirus menyusul penyebaran wabah penyakit itu di kapal pesiar MV Hondius. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menuturkan di antara pasien suspek hantavirus yang masih bertahan, 7 kasus telah terkonfirmasi dan satu lainnya dikategorikan sebagai kemungkinan kasus atau probable case. Selain itu, sejauh ini sudah ada 3 orang dinyatakan meninggal dunia dengan 2 diantaranya dipastikan terinfeksi hantavirus dan satu lainnya dikategorikan sebagai probable case. Jadi negara-negara yang sudah melaporkan hantavirus ada Belanda, kemudian juga Inggris, Jerman, Swiss, Perancis, Amerika Serikat dan juga Spanyol.
0: Oke.
1: Itu dia Dek ya.
0: Terkait dengan hantavirus lagi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kemudian masih dari Nodots, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko mengungkapkan posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 ini mencapai kurang lebih sampai 10.000 triliun. Jumlah tersebut naik 282,52 triliun rupiah dibandingkan akhir 2025 dan kini setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto. Meski mengalami kenaikan, pemerintah menegaskan rasio utang itu masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai dengan aturan Undang-Undang Keuangan Negara.
1: Baik, kemudian kita ke kompas.com, Satu FM ini tentang kontroversi yang mewarnai babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Pontianak, Kalimantan Barat, Satu FM. Di mana juri justru menyalahkan jawaban peserta yang sudah tepat, kemudian meminta agar keputusannya tetap dihormati. Kompetisi yang diikuti 9 SMA Sekalbar ini mempertemukan 3 sekolah di final, yaitu SMA N 1 Pontianak, SMA N 1 Sambas, dan SMA N 1 Sanggau. Dan ini peristiwa bermula saat sesi pertanyaan kepada peserta. Sebuah video yang diunggah di YouTube MPR Go ID, oh dari MPR Go ID ternyata YouTube-nya, memperlihatkan bagaimana regu C dari SMA N 1 Pontianak memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Dan pada saat itu regu C menjawab anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dan selanjutnya yang memang sahabat PNFM juga sudah menonton kan video viral ini kan, dan ini akhirnya menjadi kontroversi se-Indonesia.
0: Karena,
1: sahabat Moon FM,
0: sedikit tambahan ini juga ada dari Nodots. Dari jawaban grup C tadi yang udah disampaikan oleh Wibi dijawab oleh grup B sama benar-benar sama. Tetapi yang berbeda adalah saat grup C memberikan jawaban itu mendapatkan nilai minus 5,
1: nah
0: sedangkan grup B mendapatkan nilai plus 10, dan itu kemudian akhirnya ada sedikit perdebatan ya dari kelompok grup C karena merasa jawabannya sama dengan sebelumnya.
1: Itu gitu. Dia dan
0: semua masih menunggu klarifikasi sekarang dari dewan juri dan juga dari pihak-pihak terkait untuk masalah ini. Kita tunggu juga ya seperti apa nanti kelanjutannya. Ya,
1: tapi sudah ada permintaan maaf dari MPR. Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Dia menegaskan pihaknya akan mengevaluasi total kinerja juri dan sistem lomba. Akbar menyayangkan kejadian yang berlangsung pada hari Sabtu kemarin dan dia menekankan agar juri bersikap objektif dan responsif terhadap keberatan peserta. Menurutnya ada kelalaian panitia dan juri terkait teknis tata suara serta mekanisme banding. Gitu sih, mekanisme banding maksudnya. Dan bahkan dari Instagram sekolah SMA N 1 Pontianak ya Dea, itu mereka sudah ada postingan meminta sebuah klarifikasi. Okay. Gitu sih.
0: Kita tunggu seperti
1: apa. Dan itu mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Dari USS

0: Sobat Pingin FM, pelopor nasi jinggo khas Bali,
1: ya.
0: Niketut Ngasti atau Men Jenggo ini tutup usia di umur 90 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kabar duka datang dari dunia kuliner Bali, di mana pelopor nasi jinggo khas Bali, bagi yang sudah sering makan nasi jinggo ya, pelopornya itu ada loh ternyata loh.
1: Mm.
0: Dan ini dikabarkan meninggal dunia di usia 90 tahun. Men Jenggo dikenal sebagai sosok di balik populernya nasi jinggo. Kuliner khas Bali berupa nasi porsi kecil yang dibungkus daun pisang dan biasa disantap dengan makanan praktis sehari-hari. Hidangan ini berkembang menjadi salah satu street food paling ikonik di Bali.
1: Yes.
0: Dan kabar wafatnya ini dibagikan oleh putranya, Chef Henry Alex Bloom, melalui media sosialnya. Dalam unggahannya ia menyebut, karya sang ibu akan selalu dikenang dan dicari banyak orang. Ucapan bela sukawa juga datang dari sejumlah tokoh kuliner dan juga public figure di Indonesia.
1: Yes, legenda nasi jinggo, sahabat Dunia FM. Kalau Anda tahu nasi jinggo yang ada, bahkan pertama kali aku ke Bali pun nasi jinggo yang aku tahu, Dek.
0: Iya.
1: Itu luar biasa ya, ternyata ada, memang ada yang meracik itu pada awalnya, Dek.
0: Benar, bahkan ada ketemu sama teman-teman yang dari beda negara juga bilangnya nasi jinggo aja.
1: Nasi jinggo aja.
0: 5.000.
1: Itu sudah sangat identik dengan Bali banget tuh.
0: Benar,
1: nasi jinggo banget. Yuk, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Dunia FM.
2: Single on Penguin FM.

0: kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Dewo, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet nggak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Daya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil oleh Sofres Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofres satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh tak lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofres Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofres, ini rahasia gue anti tepar.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power King Push!
2: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar, tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan Rp1.000.000 untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797 atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
6: Fresh single on Penguin FM.

0: Amir Sweet Music Station, Small Steps Big Impact dari Isyana, bukan Discoria. Yes. Isyana dan juga Ardito Pramono dengan YTH Naif ya. Ini kan yang di request sama
1: Mbak Desmar.
0: Mbak Desmar kan, Mbak?
1: Yes.
0: Ini lagumu udah kita puterin.
1: Yo,
0: ya. Yang lain juga yang pengen dengerin lagu kesayangan boleh request sambil kita ngobrol. Kita pengen tahu seperti apa sih dulu Anda ketika masih sekolah.
1: Aduh.
0: Ya kan? Waktu Anda masih sekolah itu Anda tuh seperti apa? Anak sekolah yang seperti apa?
1: Aku sih rajin banget ya.
0: Banget.
1: Ih, rajin banget sumpah. Ada tuh rajin banget. Pagi tuh ada datang jam. Ini memori yang masih ada ingat adalah di waktu SMA ya. Kalau yang lainnya kayak udah jauh gitu. Memori, tapi kurang lebih sama sih ya, SD, SMP, SMA tuh ada datang pagi, pasti sekitar jam 7. Jadi tank itu jam 7:30 tuh jam 8 gitu, setengah 8 deh kayaknya. Jam 7 tuh udah nyampe, 7:30 jam 7. Sampai sekolah pasti dia sembahyang dulu ke Patma sana. Sembahyang dulu, habis itu masuk kelas.
0: Ih, anak baik banget.
1: Sumpah ya. Baik
0: aku. Nakalnya pasti sekarang.
1: Iya. Sangat mengikuti aturan dan SOP yang berlaku ku itu saat deh. Itu.
0: Iya kan?
1: Makanya
0: pasti
1: ketika,
0: sekarang nakal. Iya.
1: Sekarang pulang malam pagi. Dulu tuh belajar sampai sekolah tuh benar-benar nyiapin buku di atas meja, ke kotak pensil. Itu semua tuh lengkap, rapi, rapi banget anaknya.
0: Kan? Dulu gitu
1: keluar tuh cuma nongkrong duduk doang.
0: Nah, terus
1: duduk nunggu teng masuk. Kalau yang lain kan lari-larian udah gini, ada enggak dia?
0: Nakal yang lompat jendela, lompat pagar, kesangkut ini.
1: Dung banget itu.
0: Teralis ya kan.
1: Gitu.
0: Celana sobek kayak gitu
1: lari-larian. Ada tuh, ada yang kayak gitu ya, larian kan? Jatuh, belum bel masuk sekolah udah jatuh udah kotor.
0: Iya, ada. Dan itu bukan kamu ya kan? Kamu sangat tertib sekali.
1: Ih, banget. Parah.
0: Dan makanya sekarang nakal.
2: Topik pagi.
0: Karena biasanya ini sangat pribadi, pendapat sangat subjektif ya Saturn FM. Biasanya akan ada fase-fase nakal di kehidupan orang. Ya,
1: karena ada gatekeepernya dulu.
0: Iya, ada ya.
1: Keepernya dulu bapak.
0: Oh, bapak. Sekarang udah enggak ada ya.
1: Enggak ada, keepernya udah hilang.
0: Pak, tolong anakmu, Pak. Anakmu itu kambing lepas sekarang.
1: Kipernya udah gak ada soalnya.
0: Seperti apa Anda dulu waktu sekolah, sahabat Tuna FM? Yes. Yang sudah ikutan itu ada siapa ini? Ada
1: di
0: Mama
1: WhatsApp.
0: Rose.
1: Iya.
0: Kalau dia bilang posisi kecerdasanku itu di tengah-tengah lah.
1: Oh, baik.
0: Gak terlalu pintar tapi gak bodoh-bodoh juga sih. Mm-hmm. Makanya kalau teman-teman mau nyontek jawabanku ya silakan. Mm-hmm. Bener salahnya ditanggung sendiri ya. Jadi aku tidak terlalu dimusuhin sama teman-teman. Aku dididik untuk jangan nyontek, kerjakan sebisanya. Pernah ulangan bahasa Inggris aku dapat nilai 4.
1: Wow, keren. Tidak menyontek.
0: Untung masih ulangan ya kan. Kayak aku dong matematika ya kan.
1: Berapa?
0: Ujian nasional.
1: Berapa?
0: 4. Fisika, 4.
1: Mantap. Dan itu kan kelulusan diambil dari nilai ujian.
0: Iya, tapi kan yang lain tinggi-tinggi banget. Kayak PPKN, bahasa-bahasaan, itu aku bagus banget.
1: Okay.
0: Tapi aku masuknya IPA, kan aneh banget.
1: Iya lagi.
0: Kan?
1: Memaksakan sih.
0: Hanya biar aku itu terlihat baik. Karena kalau anak-anak IPS itu anggapanku dulu ya, dan aku memang teman-temanku dulu waktu dulu. Itu kayak, anak-anak nakal di sana semua, no.
1: Aku itu tidak, aku.
0: Ya, aku tidak akan berkembang, aku tidak akan menonjol.
1: Itu aku anak IPS.
0: Ya kan, aku kadang-kadang, kenapa aku ke IPA ya? Aku sangat tidak menyukai pelajaran-pelajaran ini.
1: Padahal harusnya ke bahasa kan?
0: Iya, kalau nggak buka.
1: Sama ada juga, ya. Ada punya ke bahasa kagak buka.
0: Adikku di SMA 5 sini, ada pas waktu buka bahasa.
1: Terus dia?
0: Masuk bahasa. Ya kan? Kok malah adekku yang masuk bahasa?
1: Gak
0: kenapa enggak aku?
1: Ya kan? Alah, enggak bisa diulang lagi udah.
0: Iya.
1: Ada Marisa.
0: No, ya?
1: Mbak Risa di Telegram.
0: Halo Mbak Risa.
1: On the way office katanya hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Waktu sekolah seperti bawa nama baik keluarga aku tuh.
0: Kenapa sih Mbak Risa?
1: Bapakku kepala T. Jadi enggak bisa bandel-bandel di sekolah.
0: Iya. Sangat plot twist hidupmu.
1: Iya lo, kayak gak bisa.
0: Aduh.
1: Kayak tarikan nafasmu sudah diperhatikan oleh seluruh siswa kayak
0: ya Mbak. Aduh, mana bisa kamu.
1: Kayak gitu kayak.
0: Iya.
1: Anak kepala TU.
0: Iya, anak kepala TU masa kayak gitu. Wah, memang susah sih.
1: Role model.
0: Sangat berat membawa nama keluarga ya Mbak.
1: Lagunya Bernadia, ntar kita siapin.
0: Nanti kita siapin. Mbak Tian.
1: Hai.
0: Kalau Mbak Tian mau Bon Jovi ya.
1: Boy.
0: Yang It's My Life. Versi asli.
1: Versi asli? Ada yang remix ya?
0: Hah? Iya. Enggak tahu aku. Nah, waktu ada pitbull sama ini ya.
1: Okay.
0: Waktu sekolah aku bukan anak yang suka neko-neko. SD, SMP, SMA normal-normal aja. Karena dari SMP sampai SMA selalu ranking 1. Wah, ini ade banget. Jadi selalu termotivasi untuk belajar yang rajin supaya bisa mempertahankan atau enggak turun ranking. Apalagi waktu SMA di Denpasar persaingan cukup ketat ya. Walaupun dalam pergaulan pasti ada aja teman-teman yang tipe-tipe ngajakin untuk hal negatif.
1: Bahkan mereka adalah teman-teman yang duduknya di depan. Di belakang dan samping bangku aku. Masuk angin Pak Aji.
0: Iya. Tumbung Pak.
1: Terus. Tapi bukan teman sebangku katanya. Nah aku pernah diajakin. Ih dugem kawan.
0: Enak Mbak, enak. Sangat cepet banget.
1: Dugem kawan, pernah diajakin bolos. Tapi syukurnya aku bisa bilang enggak dengan alasan. Yah ngasih nih.
0: Jangan dong kayak kamu enggak aja.
1: Iya.
0: Sekarang baru kamu nakal.
1: Iya lagi.
0: Terus Mbak Tian nakalnya kapan? Iya. Kan dia sekolah SMP normal-normal aja bener. Ya kan. Kamu nakalnya kapan Mbak?
1: Bener lagi.
0: Terus gak pernah nakal ternyata dia.
1: Asnungkara sampai tamat sekolah gak pernah ikut-ikutan hal negatif.
0: Ih luar biasa.
1: Mbak Tian, dugem itu tidak negatif. Tidak negatif, hanya saja pulangnya yang malam atau dini hari, tapi gak negatif. Kan kita tinggal duduk.
0: Untuk anak sekolah di bawah umur loh.
1: Oh gitu ya?
0: Iya dong, ya. Kalau kamu udah gede kan gak masalah, ya kan?
1: Saya
0: yang negatif itu kalau ada tindakan lain.
1: Oh iya benar.
0: Tindakan bener. Perbungkusan ya kan.
1: Iya, gitu. Bungkus nasi jinggo.
0: Iya maksudnya gitu.
1: Jam 3 pagi nanti kan asam lambung naik.
0: Iya benar, kan biasanya gitu. Kita pulangnya kan lapar tuh.
1: Lapar lagi kan.
0: Bisa makan.
1: Kan yang nyari yang bungkusan biar cepet.
0: Itu jam 3, jam setengah 4 kan kadang-kadang kan pengalaman Bu.
1: Saya itu, kan cabut jam 8
0: iya,
1: malam pulang jam 3 pagi.
0: Perbungkusan. Nasi jinggo ya kan jinggo. Atau nasi sapi yang iya. Ada di kota itu ya
1: iya.
0: Kan perbungkus
1: ya, ya. Pak Desmar capek banget nyapu nih. Pak Desmar zaman sekolah aku termasuk anak menengah pinter. Nggak paling belakang juga, enggak. Nggak punya geng-gengan, pulang sekolah langsung pulang. Nggak pernah melali-melali takut dimarah ortu.
0: Oh gitu ya. Ternyata ortu tuh menjadi kipernya ya,
1: gatekeepernya
0: banget.
1: Jangan pulang malam.
0: Iya, no ada Papang.
1: Hai Papang.
0: Tadi ada beberapa kayak Grey juga ikutan ya. Dia tadi bilang apa ya?
1: Saya cari dulu. Iya, ya. Anda baca Papang.
0: Iya betul Papang. Kalau dia tuh waktu sekolah tipikal orang yang aktif dalam kegiatan seperti dancer, olahraga. Asoy. Pernah lo juara satu tingkat sekolahku dalam kejuaraan jalan cepat. Luar biasa lo. Dan paling seru sama teman-teman saling sorak-sorakan. Gitu sih. Luar biasa dia kayaknya dispend mulu nih anaknya. Ikut kegiatan mewakili sekolah untuk ina itu ya kegiatannya.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Luar biasa. Terus ada siapa
1: tadi
0: lagi?
1: Tadi Sukma bilang kemiskinan membuatku rajin belajar nyari beasiswa Kak. Oke.
0: Ya, dia rajin belajar. Anak yang rajin belajar mengejar beasiswa ya kan?
1: Benar sekali. Terus juga tadi ada yang udah joinan bilang kalau si Grace enggak punya geng ya di sekolah ya.
0: Geng.
1: Terus ada tadi titisan Ultraman enggak pernah bolos selalu masuk cuma telat doang.
0: Oh gitu ya.
1: Masuk sih tapi telat.
0: Tapi kayaknya apa namanya orang yang suka telat dan orang bolos itu sama deh
1: yes.
0: Derajatnya.
1: Tetap aja telat tidak ada di saat yang seharusnya iya. Ya.
0: Mendingan bolos gak sih?
1: Sekalian ya kirim surat sakit.
0: Karena itu derajatnya akan sama.
1: Iya bener, tetap aja dicap tidak baik.
0: Iya bener,
1: ya.
0: Bener, bener.
1: Ada Evan, aku juga anggota geng waktu sekolah.
0: Takut banget. Takut sekali kayak anggota geng, ya benar ya. Banget ya. Nanti kita lanjut satu FM,
1: bener.
0: Masih banyak yang belum kita baca. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana, kita lagi ngobrol seperti apa Anda dulu ketika masih sekolah. Ya.
1: Ayo kasih tahu kita di 0811-393-494.
2: Back to the past. Back to the past.
0: Lagu Opi Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opi Andaresta adalah Bida dari Badung. Tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu gak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opi dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan. Yang menurut Opi adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life.
3: Live, sosok yang pas digambarkan dalam single Bidadari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Jangan lupa satu FM yang pengen jalan-jalan dan sudah lama tidak ke GWK. Kita ke GWK.
1: Ayo GWK, yuk.
0: Yuk kita ke GWK Cultural Park Satu FM. Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Benar sekali ya. Karena kalau kita ke GWK gak cuma bisa lihat patungnya aja dari luar, tapi bisa masuk, dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik yang tentunya bisa dipakai untuk quality time bareng sama keluarga. Asik. Anak-anak bisa bebas main, orang tua juga bisa bersantai, nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Nah, apalagi sekarang sudah bisa kita naik-naik ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba loh. Bener. Mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Makanya tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk kita ajak semua keluarga, semua teman-teman, dan kita habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali.
1: Yes.
0: Ya, informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Vi dengan Is My Life spesial buat yang sudah request lagu ini ya, Dek ya.
1: Yes.
0: Terima kasih sudah pada ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini, sudah request lagu kesayangan juga.
1: Benar sekali ya. Aduh, rame kali yang ikut nih, ya, sampai bingung mau baca yang mana nih. Di live juga rame ngobrol.
0: Yes.
1: Seru banget ngobrol-ngobrol sama sahabat Pingin FM juga di live. Kita coba bacain ya yang masih bisa tersentuh nih.
0: Iya, ada siapa aja tuh, Dek?
1: Banyak, ada Megan Tropus.
0: Halo.
1: Udah mandi belum? Udah.
0: Udah dong.
1: Tapi ya segini aja muka kita ya. Requestnya The Police.
0: Iya, gak ada lagu yang mau diganti
1: ya,
0: boleh.
1: Yang lain boleh ya. Terus ada Titin, Ultraman juga dari tadi ikutan. Sama kayak sekarang masih buruk katanya kelakuan dari Titin, ya udahlah gak apa-apa.
0: Baik.
1: Ya. Putu Kemudian. Oki, agak barbar ya katanya Kak Wibi, lumayan lah. Memang begitu dia ya.
0: Baik banget, anak pendiam soalnya.
1: Iya benar.
0: Ya,
1: kan? Tadi juga kita sempat ngobrol, ada Mbak Dewi Ragata juga tadi ngobrol sama kita ikutan di live TikTok. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar. Next time lebih banyak lagi yang gabung, kita bisa lebih banyak ngobrol lagi ya sahabat Pingin FM. Jangan lupa follow dulu TikTok kita di @pinginfmbali.
0: Nah, kita lagi ngobrolin tentang seperti apa sih Anda dulu ketika waktu masih sekolah, sahabat Pingin FM. Yuk, kita buat pengakuan pagi hari ini.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Ada yang belum kita baca itu adalah Mbak Raisinta. Kalau dia termasuk anak pintar, karena dari SD sampai SMA pasti dapat juara. SD ikutan cerdas cermat, empat pilar ya Mbak ya. Dan kata sosmed, kepintaran anak menurun dari ibunya. Anakku pintar loh, juara provinsi, juara provinsi cerdas cermat SD.
1: Keren.
0: Juara kelas terus sampai... tapi SMA nilainya jebol karena kebanyakan main game, turnamen kemana-mana, tapi menang terus dapat uang.
1: Berarti gen mamahnya tuh hilang di SMA ya.
0: Karena tapi kalau misalnya dia main game dibikin sebagai e-sport bisa juga loh, ya kan?
1: Diarahkan lagi.
0: Diarahkan.
1: Semangat, Rai.
0: Yes.
1: Terus ada Eric K.
0: Halo Eric K.
1: Kelly Clarkson. Yang Mr. Know It All atau Since You Been Gone. Aku biasanya beli air mineral untuk mini food ya. Kadang beli air di warung Madura. Nanti baru ke coffee shop.
0: Okay.
1: Aku biasanya minta air putih atau air putih es.
0: Alright.
1: Topiknya waktu SD dulu aku kan selalu jalan kaki ya. Dari rumah ke sekolah. Setiap harinya pasti ngelewatin puskesmas. Jadi waktu itu ada kecelakaan truk bawa orang banyak. Terguling.
0: Iya, oke. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Tapi kalau SMP selalu juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Woi, mantap. Pernah lomba matematika juga dulu waktu SMP, ngelihat murid bawa motor. Berarti orang kaya.
0: Yes, benar.
1: Banyak duitnya. Karena di kampungku dulu buat beli motor aja paling buat orang tua aja. Anaknya belum tentu bisa dibeliin. Kalau sekarang banyak murid nih yang bawa mobil sendiri ya. Dulu mah nyetopin mobil tangki buat nebeng pulang. SMA pernah dapat beasiswa 1 tahun. Pernah bikin band walaupun cuma 1 kali doang manggung di kafe.
0: Ih, mantap loh.
1: Habis itu pupus harapan karena gak ada support dari keluarga.
0: Wah, oh, sedih banget.
1: Pak Arya.
0: Halo Pak Arya.
1: Hidup dugem.
0: Kok gitu?
1: Itu Pak Arya.
0: Dia ya.
1: Hidup dugem.
0: Ini anak dugemers pada masanya kayaknya ya kan. Dugemers.
1: Dugemers banget. BTW kemarin ada lihat story Pak Arya.
0: Ibadah malam dia.
1: Ih, Pak Arya nyanyi di kafe.
0: Oh iya benar, aku juga lihat loh.
1: Ternyata
0: ini luar biasa.
1: Penyanyi.
0: Seorang
1: Pak Arya.
0: Biduan.
1: Nyanyi dong.
0: Iya baik.
1: Nyanyi. SD, SMP murid teladan. SMA anak IPA sedikit goyah tapi masih top 5.
0: Wih.

0: Eptanas dan hasilnya aku peringkat. Aku peringkatku.
1: Aku SMP. Peringkat berapa gitu? Q aku itu adalah apa? Q itu adalah apa?
0: Aku agak emosi dengan pertapaan ini ya. Akhirnya aku dapat peringkat, anggap aja gitu ya.
1: Iya.
0: SMP selama 3 tahun peringkat 1 terus, woi.
1: Mantap.
0: Sering ikut lomba-lomba, tamat SMP juara umum dengan NEM paling tinggi.
1: Woi, mantap. Wow.
0: Sering ikut lomba-lomba, tamat SMP juara umum dengan NEM paling tinggi, beban juga sebelum SMP karena
1: selama harus SMP.
0: Beban juga selama SMP karena harus mempertahankan peringkat. Ulangan belajar mati-matian.
1: Wow.
0: Karena bersaing sama yang peringkat 2. Beda dikit aja nilainya, kami saling ledekan. SMA aku masuk sekolah favorit dan di sana aku dapat peringkat karena saingan pintar-pintar semua.
1: Sangat kompetitif mbaknya ya ternyata ya.
0: Kuliah, aku masuk mahasiswa yang aktif karena ikut organisasi kampus HMJ. Ikut teater, lomba, sampai masuk koran. Kalau ada acara kampus selalu ngisi acara karena aku dan grup nari juga.
1: Ada grup nari juga.
0: Paduan suara, pokoknya aku selalu sibuk sama
1: semua teater. Dia ikutin ternyata deh. Luar biasa.
0: Kalau kata orang masa SMA itu menyenangkan, tapi buatku masa kuliah yang paling happy. Karena temanku bukan yang seangkatan, tapi sampai dikenal sama kakak-kakak tingkat.
1: Terkenal dia zaman dulu tuh.
0: Primadona nih. Bisa balik ke masa ngampus lagi enggak ya? Janganlah. Saya balik ke masa ngampus sekarang.
1: Dia ngampus lagi. Dan pusing dia, pusing.
0: Pusing saya.
1: Bu Lilis, selamat pagi Bu Lilis.
0: Iya.
1: Kalau 5 tahun, zaman SD sampai SMA tidak pernah dapat ranking. Okay. Tapi selalu 10 besar, Dek. Okay. Dan anak manis belajar hidup saat dapat beasiswa ke Belanda. Nah, baru belajar pulang subuh minum-minum. Tapi sampai sekarang tetap jadi anak manis.
0: Bu Lilis.
1: Ternyata waktu kuliah dia mulai nih.
0: Aduh, Bu Lilis.
1: Gara-gara beasiswa ke Belanda ini, ya kan?
0: Bu Lilis. Terbongkar sudah. BTW Mbak Nina.
1: Mbak Nina.
0: Hati-hati di jalan, semoga selalu dalam berkat Tuhan ya. Ini tadi katanya Mbak Nina ada sedikit insiden di jalan. Semoga aman sampai tujuan sekarang ya. Hati-hati ya Mbak Nina ya.
1: Dia cerita kalau mobilnya lagi ditabrak dari belakang loh. Tapi dia memikirkan bapaknya yang menabrak itu. Kasihan loh, kakinya luka katanya, rem motornya blong katanya.
0: Sampai udah diantar ke RS bapaknya. Terus sekarang Mbak Nina udah nganterin bapaknya ke RS.
1: Padahal dia yang nabrak, Mbak Nina yang nganter dia ke rumah sakit.
0: Dan sebenarnya dari mobil agak cukup perlu perbaikan.
1: Iya benar sih, di belakang tuh terutama ya kan. Cukup parah Mbak Nina, hati-hati di jalan ya.
0: Yes. Terus ada Gong Intan.
1: Halo.
0: Tadi Gong Intan bilang ini adalah namanya juga anak Trisma ya.
1: Iya.
0: Gen nakal tuh gak akan berkembang.
1: Oh gitu memang gitu ya.
0: Kita nakal itu standar loh.
1: Iya gitu.
0: Waktu sekolah ya.
1: Senakal-nakalnya anak Trisma pada zaman kamu seperti apa? Satu kelas gak ada.
0: Tau gak bolosnya di mana?
1: Iya.
0: Di kantin.
1: Hah? Cuma di kantin doang.
0: Di kantin doang.
1: Wah, tidak bolos ke bioskop gitu enggak ada.
0: No.
1: Oh, enggak ada. No, ya.
0: No, ya. Terus akhirnya udah cuma dipanggil masuk kelas, Mas.
1: Iya, no.
0: Enggak ada yang aneh-aneh. Terus nih Gong Intan bilang, "Aku juga zaman sekolah dulu baru sampai sekolah sembahyang dulu."
1: Ade banget nih.
0: Emang ajaran anak Trisma.
1: Oh, gitu ya.
0: Sembahyang dulu, habis itu masuk kelas belajar.
1: Oh, bagus ya Trisma ya.
0: Sebagai anak IPA yang isi kelasnya cuma 8 siswa.
1: Hah, kok bisa?
0: Sisanya siswi.
1: Tapi kan benar cuma 8 loh, sisanya siswi.
0: Iya, sisanya siswi.
1: Kok banyak perempuannya?
0: Karena suka belajar.
1: Oke.
0: Mentok-mentok aku bolosnya di lab multimedia.
1: Hah? Bolosnya di lab?
0: Iya.
1: Wow.
0: Karena anak-anak kelasku hampir semua kebagian jatah olimpiade.
1: Wow.
0: Gak ngerasain nakal-nakalnya anak SMA, senakal-nakalnya kelasku dulu jadi sumber jawaban ujian yang akhirnya disebar ke kelas lain. Iya, pasti anak IPA 3 ya.
1: Iya, biasanya gitu ya, dikumpulin di sana ya?
0: Enggak, IPA 3 biasanya pintar-pintar.
1: Oh gitu ya, tapi siapa tahu kan tiap angkatan beda-beda.
0: Enggak, kayak udah kodratnya.
1: Oh gitu ya?
0: IPA 3.
1: Kamu emang IPA berapa?
0: Adik IPS.
1: Oh iya kamu IPS.
0: Adik IPS.
1: IPS aja gak nakal loh.
0: IPS-nya tapi pintar-pintar.
1: Iya kan?
0: Anak IPS pintar-pintar. Tapi seru tuh zamanku dulu tiap tahun bisa mendaki. Ingat momen SMA yang paling aku inget tuh saat kelas 3 SMA, aku seangkatan pernah dijemur semua lapangan upacara saking solidnya sama teman-teman yang kena razia.
1: Oh, karena satu kena razia, yang lain ikut dijemur juga, yang lain ikutan menemani teman itu.
0: Yes.
1: Ih, keren.
0: Pertama kalinya ngerasa happy dapat hukuman saat itu.
1: Iya, keren.
0: Karena kalau kita di SMA itu enggak boleh ini, rata-rata rok tuh harus panjang, gak boleh pendek. Dan berkat alma mater aku bisa ngerasain serunya turun tebing dan wawancara artis.
1: Wih, mantap.
0: Anak Madya Padma.
1: Iya kan? Nih.
0: Terus bener kan dia
1: IPA 3.

0: Iya.
1: Bolosnya aja ke lab.
0: Gila, rajin banget kawan.
1: Bolos kok gelap.
0: Kemarin pakai ini voucher sudah malas gigi Lombok.
1: Iya,
0: itu Mintan sama Pak Agra.
1: Iya, Pak Agra ya kan.
0: Happy-happy terus ya kalian ya.
1: Mantap sekali.
0: Thank you udah join. Terus tadi Mbak EN bilang lo apa nih?
1: Lompat dari 15 besar terus langsung peringkat ke 1.
0: Wih gila.
1: Ih mantap.
0: Kalau ada sosmed katanya udah di-share pasti ke semua sosmed biar punya fans katanya.
1: Wah, luar biasa.
0: Lagunya Shape of My Heart.
1: Iya, baik terima kasih ya.
0: Mama Rom. Mbak Rom tadi bilang, pendiam dalam pelajaran biasa-biasa aja, sering dijailin teman tapi tetap 10 besar.
1: Kok pintar-pintar ya dek ya? Ternyata ya.
0: Sering kena hukum karena ikut-ikutan teman dulu, berdiri hormat bendera sampai jam pulang. Berarti ini terpatahkan loh, tidak selamanya orang pintar tidak sukses.
1: Iya bener sih.
0: Sahabat Pingin FM pintar-pintar, pintar-pintar
1: sukses banget ya kan. Kok aku gak ada temen ya?
0: Kita juga sukses di bidang kita.
1: Gak ada gitu, Anda yang agak-agak bodoh gitu di sekolah. Biar aku ada temen gitu loh.
0: Semuanya pinter.
1: Iya kenapa sih?
0: Bodoh cuma kita berdua aja kayaknya.
1: Udah Usi, selamat pagi.
0: Udah bodoh nakal lagi.
1: Iya bener. Nakalnya, kamu kan nakalnya udah gede.
0: Iya lagi. Telat nakalnya.
1: Telat nakal.
0: Ade tamat Risma tahun berapa? Tahun 2014. Karena 2014 baik. Ade kuliah.
1: Alright. Salam Usi. Ya dah. Belum ya.
0: Habis ini lagu-lagu Anda kita siapin semua ya.
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana sampai jam 10 pagi.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It.

0: Big in the Family Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Anne-Marie, Beautiful. Ini spesial buat Mbak
1: Nina.
0: Nina.
1: Biar makin semangat ya Mbak ya.
0: Ya, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat Mbak Nina. Meskipun sudah diawali dengan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Selalu ada hikmah dan keberuntungan lain yang menunggu.
0: Ih, luar biasa deh. Kata-katanya
1: Mutiara Pagi
0: adik.
1: Gitu loh.
0: Namanya juga Mutiara,
1: Mutiara Pagi.
0: Pagi.
1: Lu kenal Veronica ku. Veronica yang Armstrong.
0: Mulai ngawur nih. Mbok Rai, Batu Kandik, selamat pagi.
1: Yes.
0: Tadi juga siapa yang belum kita sapa ya? Udah semua,
1: semua
0: ya?
1: Kita sapa,
0: ya sudah kalau gitu kita pamit, Dewi Dagata bakal siaran. Ya,
1: besok masih ada kita lagi sebelum nanti hari Kamis.
0: Kamis. Libur. Hari Kamis kita libur tapi besok masih siaran.
1: Besok masih
0: sih.
1: Siaran. Ingat besok PP apa?
0: Pokoknya
1: jam 6 pagi besok harus P kita dulu.
0: Iya benar.
1: P. Kita opening. Kalau enggak
0: P apa? Kalau enggak opening.
1: Kita opening.
0: Sok banget.
1: Kalau enggak kita opening. Mungkin saya enggak datang.
0: Kayak berani aja situ.
1: Takut.
0: Ya sudah besok ketemu lagi ya. Sahabat Dunia FM. Enau dan juga Ari Lesmana. Kakak beradik nih dengan sesi potret.
1: Yes, adik mau Wibi pamit ya. Bye.

Pinguna Premiers with Music Station Small Step Big Impact. Semangat Selasa pagi yang gerimis tapi harus tetap produktif. Dewi Ragata yang menyemangati Anda. Devi Sabar sahabat Pinguna FM. Stay tune sampai jam 1 siang. Request lagunya jangan lupa.

Sabatingin FM from Ed Sheeran. This is Bad Habit. Pagi-pagi bad habitnya adalah kita memulai pagi-pagi itu dengan buru-buru, Sahabat Pingin FM ya. Jadi tubuh sudah langsung masuk ke mode stres. Nah, kalau ini sering terjadi, bahkan sudah menjadi kebiasaan, hati-hati, kemampuan berpikir dan juga mengambil keputusan bisa terganggu loh ya. Coba luangkan waktu meski 5 menit saja, 5 menit aja dengan ritual sederhana, stretching lah dulu. Tarik nafas ya, tahan, lalu hembuskan pelan-pelan, nikmati udara pagi. Kalau memang bisa ngopi, nikmati secangkir kopi dulu. Boleh tuh untuk memulai hari ya, dan tentunya dengan afirmasi positif. Rezeki terbuka ya, pintu rezeki terbuka dari segala arah dan kita siap menerimanya. Oke, sama seperti Dewi Ragata yang siap menerima request Anda. Lagu favoritnya dari siapa, judulnya apa, kalau salah satu atau duanya dia tahu, boleh langsung kasih tahu. Kalaupun lagunya ini siapa ya Dewi ya, boleh saya bantu di sini ya. Semoga lagunya ada, kasih tahu aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Nanti juga boleh menyapa di Instagram dan Facebook @PinginFMBali. Untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow juga @radiopinginfm, TikToknya @PinginFMBali, streaming di live.radiopinginfm.com. Saya punya informasi di Blast On sahabat Pingin FM tentang pengaruh blue light gadget kita pada penuaan dini. Ada fakta menarik yang harus kita ketahui seperti apa ya. Saya spill satu aja deh di Blast On, nanti ditunggu informasi berikutnya sambil dengerin lagu aja yuk. Kalau tadi sudah ada Bad Habit, sekarang ada Bad Angel, Anima and Lisa, spesial untuk Anda yang memulai aktivitasnya di Selasa pagi ini. Kita bawa happy, kita bawa semangat. Stay tuned di Office Hour.

0: Sahabat Tungin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kawidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
8: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
7: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
8: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
9: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
10: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Pleasure-nya Avril Lavigne, sahabat dengan FM. Katanya life is so complicated ya, karena kita yang membuatnya rumit ya. Kalau kita buat lebih mudah lagi bisa kok. Nah sekarang mau apa enggak? Suka mempersulit hidup orang apa mempermudah? Kalau misalnya suka mempermudah, waduh pasti dijamin deh segala sesuatunya akan lebih mudah lagi untuk kita jalani, sahabat dengan FM ya. Kalau membuatnya lebih sulit ya itu dia, stres nanti berkepanjangan. Jangan sampai, oke, baiklah. Tapi jangan sampai untuk lupa dong request lagu favoritnya. Jangan, jangan. Seperti ada Mbak Romi yang sudah menyapa saya pagi ini. Mau lagunya adalah Jello on the Floor. Salam aja untuk Dewi deh ya. Apa nih Mbak Rom? Di Jimbaran ini lagi angin kencang ya, tapi ada panasnya juga. Jemuran ingat dijepit Mbak Rom. Biar gak ikut terbang nanti bersama angin. Ada Ron menyapa saya dari Singaraja. Tapi lagunya Shaggy Dog di Saidan. Saya tahu lagu ini cuman gak ada di list kita. Oh diganti, Blink 182 yang The Rock Show juga ada gak ya? Coba nanti saya cek dulu ya Ron. Semoga ada lagunya nanti di play. Nanti saya kabarin lagi deh. Sahabat Tingin FM juga kasih tahu lagu favoritnya yuk yang mau didengarkan. Ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Boleh menyapa Instagram dan Facebook. Sudah saya update di @PinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Blast on.
0: Kita bahas mengenai sinar blue light, sahabat Tungin FM, dari gadget kita. Ayo, terpapar gadgetnya berapa lama? Berapa jam? Ada yang hitung nggak? Lupa mungkin sampai ya. Hati-hati karena blue light atau cahaya tampak berenergi tinggi, HEV, ini memiliki kemampuan untuk menembus lebih dalam ke lapisan kulit dan menyebabkan kerusakan. Paparan berkepanjangan, sahabat Tungin FM, bisa memicu stres oksidatif yang berujung pada munculnya tanda-tanda penuaan, garis halus lah, kerutan ya. Maka dari itu blue light ini juga sangat berpengaruh pada kesehatan mata, mempercepat degenerasi makula dan juga mengganggu kualitas tidur. Tapi sekarang kita bahas mengenai pengaruh blue light pada kulit kita ya, yang saya baca dari vimila.com. Nah, hati-hati dengan kerusakan struktural. Jadi paparan blue light yang berkepanjangan bisa merusak kolagen dan juga elastin, protein penting yang menjaga kekencangan kulit kita. Kemudian bisa juga menyebabkan hiperpigmentasi. Jadi blue light ini mempengaruhi produksi melanin, menyebabkan flek hitam terutama pada kulit yang lebih gelap, serta gangguan ritme sirkadian. Jadi paparan blue light di malam hari, sahabat Pingin FM, bisa mengganggu proses perbaikan alami kulit kita, menyebabkan tanda-tanda penuaan jadi lebih mudah terlihat. Menurut Dr. Henry, seorang dermatologi, blue light ini bisa mempercepat penuaan dan juga menyebabkan hiperpigmentasi serta kerutan. Ini menunjukkan kalau pentingnya perlindungan kulit dari paparan blue light ya. Nah bagaimana melindungi kulit kita? Tentu saja dengan perawatan kulit. Gunakan produk yang mengandung antioksidan seperti vitamin C dan juga niacinamide untuk melindungi kulit dari kerusakan. Kemudian harus lebih membatasi penggunaan gadget ya. Bila perlu pada malam hari aktifkan mode malam pada perangkat dan juga batasi waktu layar terutama sebelum tidur. Nutrisi jangan lupa, ini juga penting sahabat Pingin FM, nutrisi ya. Tingkatkan asupan lutein dan juga zeaxanthin melalui makanan untuk melindungi yang namanya mata kita, kemudian juga kulit kita ya, kulit wajah terutama, supaya kita bisa memberikan perlindungan ya, walaupun mungkin untuk pemakaian gadget juga ya, siapa tahu ada karena kerjaan juga jadi nggak bisa dibatasi, tapi kita bisa memberikan perlindungan ekstra pada kulit wajah kita.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Sofres baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil oleh Sofres Hot. Kapan aja pegal-pegal doang mah lewat, soalnya Sofres satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan. Eh, tahan lama lo kok pusing dan masuk angin nih, cobain Sofres Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofres, ini rahasia gue anti tepar.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ras, kamu dijemput hari ini?
6: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
5: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
6: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
5: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
6: Hah? Kampus apaan tuh?
5: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
6: Emangnya kenapa, Ti?
5: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
6: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
5: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
6: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
5: Bener.
6: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
5: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
6: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
5: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Selamat pagi, Big Impact, sahabat Bikin FM. Dari Hindia, saya pilih untuk Anda secukupnya. Ini supaya ngingetin, apapun itu secukupnya aja ya. Pun termasuk dengan pekerjaan, sahabat Bikin FM. Kalau kita memberikan lebih, nanti kitanya sendiri yang kewalahan. Secukupnya aja, sesuai dengan job desk masing-masing ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang produktivitas, nah, pernah nggak mendengar ada konsep yang namanya adalah 2 menit bisa membantu kita fokus dan juga produktivitas? Dari vimela.com, sahabat Bikin FM, saya baca seperti apa sih produktif dalam waktu, masa 2 menit aja? Kan kita kerjanya ada yang 8 jam, ada yang 9 jam. Terus produktifnya hanya 2 menit aja, yang benar. Nah, dalam dunia produktivitas, konsep sederhana yang mulai banyak dibahas oleh para ahli yaitu kebiasaan menyelesaikan tugas kecil dalam waktu singkat sekitar 2 menit. Konsep ini dikenal sebagai nama 2 minutes rule, sebuah pendekatan yang membuat seseorang untuk langsung menyelesaikan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat tanpa menundanya. Nah, itu dia, kadang-kadang kan kita suka nunda ya. Sudah suka menunda tugas kecil juga ya kan. Kemudian saking seringnya ditunda, lama-lama tugasnya numpuk-puk-puk, sahabat Bikin FM. Dan tanpa disadari, kebiasaan menunda tugas-tugas sederhana ini bisa membuat beban pekerjaan terasa semakin berat dan sulit untuk diselesaikan. Makanya itu dia, ada konsep 2 minutes rule. Jadi melansir dari beberapa sumber, salah satu entrepreneur.com ya, menjelaskan bahwa menyelesaikan tugas kecil secara langsung ini bisa mengurangi beban pekerjaan dan tekanan mental. Ketika tugas-tugas sederhana selesai ini satu persatu, sahabat Bikin FM ya, nah, pikiran kita kan otomatis akan terasa lebih lega, fokus pun menjadi lebih terarah, dan kebiasaan kecil ini bisa membantu membangun momentum kerja yang positif sepanjang hari. Tetap loh ya, menyelesaikan tugasnya ya tetap selama 8 jam, mana dibayar 8 jam lah di tempat kerja ya. Maksudnya menyelesaikan tugas yang kecil-kecil dulu, dilakukan sama 2 menit aja, sahabat Bikin FM ya. Dimana konsep menyelesaikan tugas dalam waktu 2 menit kayaknya simple ya, tapi ini punya dampak positif loh yang cukup besar. Ketika kita berhasil menyelesaikan tugas kecil, nah, otak akan merespon dengan rasa puas karena ada pencapaian yang berhasil kita lakukan. Dan tentunya perasaan ini nanti bisa memicu motivasi untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Ingat ya, sampai 8 jam kerja. Single on Penguin FM.

Quadra kembali menghadirkan karya baru berjudul Pura-Pura sebagai balada emosional yang menjadi ciri khas sejak awal karirnya. Dirilis pada 30 April 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini ditulis, dikomposeri, diproduseri, dan di-backing vokali oleh Anmesh Kamalang. Melalui lirik Pura-Pura, Lyodra ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan.

0: Your Sweet Music Station Small Step Big Impact. Lagu ini emang mood booster banget sahabat Dingin FM ya. Like Jenny, saya play untuk Anda di jam 11 siang. Dewi Ragata masih temani Office Hour sampai jam 1. Jadi requestnya ditunggu dari sekarang. Silahkan ramaikan ya WhatsApp Telegram di 08113934964 atau di media sosial yang lagi rame. Apa sih sahabat Dingin FM yang ada di TikTok ataupun Instagram Anda? Karena kan beda algoritmenya, mana yang sering kita tonton itu yang akan muncul terus. Jadi mungkin di saya FYP di TikTok Anda belum tentu. Tapi kalau Veronica Ko, waduh semua kayaknya ya. Ada yang sudah buat challenge nggak sih? Aduh pengen buat juga, nanti tunggu deh ya. Ada saya dan juga dua bestie saya yang masih sibuk untuk menghafal Veronica Ko. Tadi juga Wibi sama Ade kayaknya ada yang nyanyi deh, tadi gak sempat dengerin. Ya dibawa happy aja sahabat Dingin FM ya, selingan aja ya kan. Dibawa happy juga dengan dengerin lagu favorit dong. Yuk langsung saya sapa di jam 11 ini. Saya tunggu di WhatsApp atau Telegram 08113934964, Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Oke, saya sapa dulu. Semangat paginya untuk Mbak Romi di Jimbaran on the floor. Tadi sudah melantai ya Mbak Romi, ngepel maksudnya ya. Karena di Jimbaran hari ini cuacanya cukup panas tapi anginnya kenceng. Nah jemurannya dijepit Mbak Rom, takutnya terbang ke tetangga, kan repot kita ya. Untuk Dewi aja semangat siaran, sehat bahagia kaya raya. Mbak Romi juga ya, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua ya. Kemudian ada Wirawan, hai Wir, pagi jelang siang juga. Lagunya tadi adalah, oh Niji hapus aku belum ya. Sebentar saya cek lirik dulu. Lirik dulu ke sebelah nih, belum. Belum ya, Wirawan masih stay tune kan di Pingin FM. Untuk Dewi semangat tugas aja, terima kasih. Wirawan juga semangat kerjanya ya. Ada Papang yang menyapa saya, The Course Radio. Siap, salamnya buat Aldo, Rian, Romi, Sanjaya. Terima kasih, sama-sama. Rons, tadi sudah ya, Bring One nih, Cicu ada yang All The Small Things, sudah saya play. Mbak Lisa, semangat siangnya. Mau Billie Jean, Michael Jackson. Ini juga lagu lama yang bangkit ya, bangkit lagi, viral lagi sahabat Dingin FM. Kebetulan lagunya ada ya, Mbak Lisa ditunggu. Untuk Dewi aja, sehat bahagia kaya raya kita bersama ya. Hai Mbak Tian. Mbak Tian mau Noah, walau habis terang gak ada di list kita. Noahnya yang mana aja, nanti dipilihkan. Kebetulan nih Ariel Noahnya sama Raisa, senang dengar suaramu lagi, itu lagu yang wajib puter. Nanti yang itu aja ya Mbak Tian, oke okay, setuju? Setuju ya. Kalau enggak dicat aja lagi, oke? Okay? Putu Oki. Okay. Nah, ini dia nih, siapa tuh yang kurang pendengarannya? Ayo ke THT. Adalah juri di juga MC. Ya, ini ngomongin tentang yang lomba cerdas cermat yang lagi viral itu sahabat Pingin FM, yang jawabannya bener kok, tapi katanya pronunciation-nya, artikulasinya aduh. Netizen langsung rame gitu ya. Habis membangunkan netizen yang lagi adem sih. Nah di bahasa lamanya ditunggu. Congratsnya untuk Dewi aja. Oh iya, anak saya juga nanti akan lomba. Ya pengalaman aja sih, di Malaysia berangkat tanggal 15. Pengalaman aja, menang gak menang ya sudah. Sebenarnya sih pengen menang.
1: May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Dengar Sweet Music Station Small Step Big Impact from the Cars. Ini dia radio. Siapa yang radionya nyala terus sampai pagi, kadang ketiduran juga. Dulu sih seperti itu. Kalau sekarang sudah cukup dengerin radio, ya di turn off ya. Dulu saya sempat kayak gitu, sempat pingin FM-mu sampai pagi, sampai suara gitu. Sampai yang mematikan adalah ya kalau enggak orang tua. Kalau sekarang udah enggak ya, karena kita sendiri harus bisa menghemat listrik karena segala sesuatu biaya mulai mencekik ya. Tapi dibuat apa dong? Dibuat lebih semangat lagi Selasanya dengan dengerin lagu favorit. Karena tadi lagunya The Course Radio ini di request sama Papang. Semoga Papang masih stay tune di Pingin FM ya. Mbak Romi, aku. Kenapa aku? Kamu juga seperti itu ya. Radionya menyala sampai dengan pagi. Sampai suara penyiarnya on sendiri ya. Seperti itulah ya. Baiklah, yang mau dengerin lagu favorit yuk, masih ada waktu sampai di jam 12:30 siang sahabat Pingin FM, ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @PinginFM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya disegerakan yuk.
1: Home Sweet Home.
0: Sempat melihara tanaman gak sih? Atau punya tanaman hias gak sahabat Pingin FM? Kalau saya ada, cuman waktu merawatnya yang kadang ya ampun sampai kering sampai menguning daunnya. Astaga, tanaman hias memang bisa bikin suasana terasa lebih hidup dan menenangkan. Tapi inget ya, jangan diikutin saya loh, harus rutin disiram, diberi pupuk ya. Bila perlu posisi meletakkan tanaman ini juga penting sahabat Pingin FM. Posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan apakah tanaman hiasan kita ini nantinya mendapatkan sinar yang cukup, kemudian tanamannya nggak mudah layu, nggak menguning ya. Itu berarti kita yang salah meletakkannya, karena itu dia, selain rutin disiram atau diberi pupuk, hindari meletakkan tanaman di area gelap seperti yang saya baca dari idntimes.com. Di area gelap, kemudian tepat di bawah AC itu jangan, atau terlalu dekat jendela itu jangan ya, apalagi waduh panas nih, karena bisa menyebabkan stres dan gangguan pertumbuhan pada tanaman hias kita. Terlalu banyak tanaman di area sempit atau tempat yang sering dilewati, ini juga bisa menghambat sirkulasi udara serta meningkatkan resiko kerusakan fisik dan penyakit pada tanaman hias itu sendiri. Sederhana, simple ya. Seperti meletakkan tanaman, ini juga sangat penting untuk pertumbuhannya. Sahabat Pingin FM, pastikan jangan di area yang gelap, jangan di bawah AC ya, karena ini nantinya bisa mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri.

0: tapi nggak berkualitas. Nah itu yang harus diperhatikan sahabat Pingin FM. Kalau mau tidur Anda berkualitas, kasurnya juga harus yang berkualitas. Pilihannya adalah Elite Spring Bed yang cocok jadi teman tidur kita. Karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau in this economy, nggak usah khawatir ya. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang bisa menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Jadi Elite Spring Bed ini adalah pilihan yang tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Ada berbagai pilihan teknologinya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan ya, yaitu pocket spring, latex, memory foam, ada ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan tidur Anda. Langsung aja cek promonya di online atau offline store dari Elite Spring Bed. Cek juga promo serunya di Instagram @elitespringbed.bali. Sekali lagi @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Lagu Oppie Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Oppie Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Oppie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Oppie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Adif, Basa Lemah, dan kawan-kawannya Sahabat Dingin FM. Kota ini tak sama tanpamu. Lagunya masih bersaing di chart. Kita pernah jadi jawara gak ya? Kenapa saya lupa? Pernah gak? Kayaknya enggak ya. Dari posisi 9 ke posisi 16 ya. Ini dia Kota ini tak sama tanpamu. Lagu yang sudah di request. Tentunya siapa yang request? Nah, siapa? Temukan jawabannya ya. Saya cek-cek dulu. Tapi yang sudah menyapa ada Bu Mita. Semangat siangnya Bu Mita. Mau Mahalini dong Dewi. Baiklah, kisah sempurna ya. Lagi bersuah foto nih bersama pengunjung di warung Omasana Bahamengui. Ih, bule-bule semua lo yang datang itu keren nih. Bayarnya pakai dolar dong lo. Ada Kum-Kum juga, semangat siang Kum, sudah menyapa Dokter Ardi. On the way ya dok, menuju ke agak siangan buka poli Dewi karena home care. Oh, pasien bule, wah kenapa semua pasiennya bule kalau Dokter Ardi, ya pasiennya bule kalau tadi. Oh iya Putu Oki yang request ya. Terima kasih Ki, ya sudah di play tadi lagunya. Bu Mita juga nih. Bule semua pengunjungnya ya. Baiklah, ditunggu lagunya Kes-kes How to Love ya Dokter Ardi. Cuaca hari ini mendung juga di Jalan Dewi. Semoga tetap lancar ya, aman sampai tujuan. Oke, yang menyapa ada Mary Suwandari juga. Lagunya saya cek dulu ya, nanti di play. Ada Widi, stay tune dari Tokyo, lagi streaming. Baiklah, bagaimana cuaca di Tokyo? Widi sudah makan siang atau belum? Makan siangnya apa? Banyak pertanyaan. Kita langsung aja ke informasi berikutnya yuk. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Dari Kementerian Dalam Negeri, Sahabat Pingin FM menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di berbagai daerah. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah atau Pemda dan Danantara terkait dengan percepatan pembangunan PSEL di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelesaian persoalan sampah di Indonesia. Nah, menurut Zulkifli, program tersebut menargetkan 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten atau kota di Indonesia. Pada tahap awal, proyek ini difokuskan pada daerah dengan status darurat sampah. Demikian informasi yang dikutip dari liputan6.com. Saya Dewi Ragata untuk Pingin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik! Wah!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram at UC_Jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.
1: Press single on Penguin FM.

Dua musisi papan atas Indonesia, Ariel Noah dan juga Raisa, resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, garapan Fajar Bustomi dan PD Baik. Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel dan juga Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain.

FM Yours with Music, Station Small Step, Big Impact, Sobat Dingin FM. Dalam rangka merayakan Global Wellness Day, Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow, acara wellness holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan, mindfulness, dan koneksi. Dipandu oleh Ardani Hardi, ini adalah pelatih guru yoga bersertifikat sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa kita ya melalui rangkaian yoga yang menyegarkan, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam. Aduh, kerasa banget feel-nya nih. Selain sesi yoga, nanti kita juga bisa menikmati berbagai aktivitas menarik seperti hiburan live, ada bazar yang menampilkan brand lokal, serta lucky draw dengan berbagai hadiah spesial. Jangan lewatkan beauty talk show dari Bali Beauty Center Sobat Bingin FM, di mana kita akan mendapatkan refreshment dan juga ada goodie bag eksklusif senilai Rp1.200.000. Nah, Sunset Yoga Flow ini diadakan pada Sabtu 13 Juni 2026 dari jam 3 sore di Discovery Kartika Plaza Hotel. Yuk booking sekarang juga, untuk harga tiketnya hanya Rp250.000 net per orang. Anda bisa langsung DM aja ke Instagramnya @discoverykartikaplaza. Sekali lagi, boleh langsung DM Instagramnya untuk informasi selengkapnya di @discoverykartikaplaza. Acara ini didukung oleh Radio Pinguin FM Bali.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Saya pilihkan This Wall untuk sahabat Pingin FM yang masih stay tune. Lagi siap-siap makan siang ya, atau baru mau keluar kantor nih makan siang. Hati-hati ya sahabat Pingin FM, loh hati-hati kenapa Dew? Hati-hati nanti motornya jangan lupa dikunci stang. Ayo, siapa yang masih hobi parkir motor asal-asalan tanpa kunci stang? Saya sempat, ya mungkin karena waktu itu parkir penuh gitu ya sahabat Pingin FM. Maksudnya biar motor saya bisa dipindahkan sama petugas parkir. Ya udah nggak usah dikunci stang deh. Tapi ini kok rame ya? Mikir dua kali, ah ini motor mahal. Nggak usah deh ya, kunci stang aja lebih aman ya sahabat Pingin FM. Nah karena saya baca dari info Denpasar ya, Kapolresta Denpasar, Kombespol Leonardo David Simatupang membongkar boroknya dalam tanda kutip keamanan para pengendara yang bikin maling kerjanya makin gampang. Nah lo jangan sampai ya. Jadi hati-hati dengan kunci motor tanpa kunci stang gitu ya sahabat Pingin FM, motor yang diparkir asal-asalan tanpa kunci stang. Nah ini malingnya happy dia ya. Jadi ada lo 16 lokasi di Bali hanya dalam waktu singkat ya. Ini terjadi, yaitu dia pencurian sepeda motor sahabat Pingin FM ya. Ya modusnya adalah mereka mencari motor-motor yang tidak dikunci stang. Tuh jangan sampai, banyak banget TKP-nya dari daerah Renon, ada Jimbaran, Nusa Dua, Dalung juga. Totalnya ada 16 lokasi yang menjadi target ya. Baru tertangkap 6 orang. Jadi ya itu dia sahabat Pingin FM, cek motornya sekarang juga. Jangan sampai nanti kita niatnya sih nanti biar mudah lah digeser gitu ya dengan sepeda motor yang lebih akan dulu pergi. Tapi ya itu dia, kita mempermudah orang, ternyata takut-takutnya nanti kenapa-napa ya.

Ya, aksesnya juga nih harus waspada, sahabat Wingin FM, oke? Okay? Sambil sekarang saya sapa-sapa dulu. Langsung panik nggak? Panik lah. Dewi ini gara-gara motor nggak dikunci stang, ya makanya kunci stang. Jangan sampai terjadi, oke? Okay? Ada Agus Ade yang menyapa saya. Lagunya nanti dicek dulu ada nggak yang ini ya, coba nanti ya. Kemudian ada Widi, tadi sudah saya sapa sih, ada Putus Tone juga yang hadir. Baik, terima kasih. Widi katanya cuaca di Tokyo berawan, Dewi. Tadi sudah makan siang, makan siangnya adalah ramen, asik. Kuahnya apa tuh? Ada Amin Nimbar juga ya di Singaraja, Papa Ute. Baik, disiapkan. Salamnya buat Nono di Market Kampung Tinggi Singaraja. Selamat makan siang, selamat gawe juga untuk Dewi, terima kasih. Sama-sama Amin Nimbar, terima kasih. Untuk Singaraja bagaimana? Aman-aman ya? Semoga aman di semua tempat ya, sahabat Wingin FM. Di Telegram tadi sudah saya sapa, WhatsApp sudah semua. Oke, saya coba ke Facebook dulu ya. Yang sudah meramaikan adalah Wayan Sukerti hadir, Dewi, terima kasih. Ada Gusti Ayu Parwati juga di Ciko Maria menyapa. Koming Suwerti di Sibang apa kabarnya, hadir juga ya. Agung Subagiar Tenaya juga di Jambi Agung Tabanan. Kemudian siapa lagi ini? Kinanti Yuni, sudah sih hampir semua sudah saya sapa ya di Facebook. Tapi saya cek dulu yang terbaru. Siapa ya? Gusti Ayu Parwati sudah. Oke, Wayan Sukerti. Oke, baiklah. Semua sudah saya sapa di Facebook, sahabat Wingin FM. Terima kasih sudah meramaikan Office Hours. Dewi Ragata masih ada sampai jam 1 siang. Tapi requestnya mohon maaf, saya tutup dari sekarang dulu ya. Kita dengarkan yuk. Ini dia, Hendrik Golden.

Star Big Impact. No. Tapi yes. Karena di Mei ini banyak banget tanggal merahnya, sahabat Dingin FM. Kamis nanti kan tanggal merah, itu tanggal 14 ya. Jumatnya work from anywhere. Sabtu Minggu weekend. Wah, liburan seru nih bareng keluarga. Ketua edukasi aja yuk, karena tiket masuknya untuk WNI hanya Rp85.000 saja. Kalau mau lebih seru tinggal pilih aja paket favorit Anda, banyak di sana ya. Biar seru aja keluarga juga untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Hanya Rp340.000 saja. Satu keluarga bisa berendam santai dan juga mendapatkan free satu loyang pizza. Bisa kunyah-kunyah enak di sana ya. Sedangkan untuk Anda jiwa petualang, datangnya bisa lebih pagi ke Toy Devas ya. Dan ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Tour yang seru dan eksklusif, sudah termasuk makan yang lezat, akses masuk ke Toy Devas ya. Paket kapalnya Rp1.550.000 atau mau booking bertiga jadi lebih murah, Rp1.330.000 saja. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantornya, ada team building package sahabat Pingin FM, Rp325.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, ada 5 games utama, makan siang, akses penuh ke semua kolam dan juga water slide-nya yang seru. Kalau mau nongkrong-nongkrong manja di kawah Bacon Brew aja yuk, hanya Rp55.000 aja per paket. Nikmati kopi dan croissant favorit Anda, langsung deh dapetin voucher diskon 25% tiket masuk ke Toy Devas ya. Informasi lebih lengkapnya silakan kontak WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, kontak WhatsApp-nya langsung aja sahabat Pingin FM di 0818-0232-2888 dan follow Instagram-nya di @toyadevasya.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh tahan lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Power King Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Fabianus with Music Station, Small Step, Big Impact, Sahabat Dingin FM, Papa Ute. Lagunya sudah di request tadi sama Amin Member. Untuk Agus Ade, mohon maaf dulu, waktunya gak cukup nih ya. Lagunya ada tapi gak cukup waktu saya. Dilanjutkan sama Sally aja, Sahabat Dingin FM, silakan request ulang. Yang di jam 1 ini mungkin harus makan siang dulu sebentar, boleh istirahat aja sambil dengerin lagu favorit, dilanjutkan sama Sally, oke? Okay? Terima kasih sudah mempermainkan Office Hours untuk Selasa 12 Mei 2026, Sahabat Dingin FM. Besok Rabu kita masih ketemu lagi ya. Dewi Rakata juga lanjut, mau makan siang dulu, semangat aktivitasnya di Selasa ini, bye-bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Hai, sahabat Pingin FM, selamat siang. Dan di sini, Sally balik lagi. Kalau biasanya kita ketemu di weekend ya, sahabat Pingin FM. Tapi kali ini agak berbeda. Kita ada di office hours. Sally bakal nemenin Anda, pastinya bacain requestan. Terus juga salam-salam buat orang spesial sampai jam 4 nanti. So, buat Anda yang pengen banget nih lagu-lagu kesayangannya, pengen nostalgia bisa banget ya. Langsung aja yuk WhatsApp Telegram di 0811 393 494, atau lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pingwin FM Bali. Buat yang masih main X juga bisa, yuk aja di @radiopingwinfm. Dan kalau misalnya Anda lagi on the way ke suatu tempat gitu ya yang jauh, misalnya kayak Karangasem dan frekuensi Pingwin FM itu tidak terjangkau, bisa yuk streaming aja di live.radiopingwinfm.com. Yuk buruan request lagu sekarang. Jadi nanti Sally bakal bacain dan juga ngeplay lagu requestan Anda. Yaudah deh, satu lagu dulu ya, yang baru banget nih, yang hot banget from the oven gitu ya, dari Salma Salsabil, Hachu, spesial buat Anda.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Power Gang Push!
7: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
6: Wow!
9: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
10: my mood booster.
9: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: Traffic light, traffic light.
1: Sobat Pingin FM, kita pantau dulu ya. Kira-kira info di jalan itu seperti apa? Kita mulai dari Dalung dulu ya. Seperti biasa di Bangsal itu ramai banget dan super macet panjang, tapi selebihnya ini lancar aja kok sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut ke Jalan Cokroaminoto, ini sedikit panjang ya untuk macetnya. Terus juga di Cokroaminoto di dekatnya Jalan Gunung Galunggung ini juga sedikit aja macetnya karena di lampu merah aja yang macet sahabat Pingin FM. Jadi no worries ya. Kemudian kita lanjut ke dekatnya ke Cokroaminoto di dekatnya menuju Jalan Gatot Subroto Barat ini padat sekali sahabat Pingin FM, apalagi di dekatnya Jalan Pidada ini lumayan merahnya panjang ya sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus sampai Gatot Subroto Timur, ini lumayan padat terlebih di dekatnya menuju arah Jalan Ahmad Yani Utara, ini agak sedikit padat sahabat Pingin FM. Terus lanjut setelah itu, setelah Ahmad Yani Utara itu lancar aja sampai di Jalan Nangka. Wow, ini ke arah Jalan Nangka Utara lumayan panjang sahabat Pingin FM. Jadi buat Anda yang melewati Gatot Subroto Tengah menuju Jalan Nangka Utara ini harus bersabar karena di sini lumayan padat. Kemudian kita lanjut terus ke arah Living World, ini dikit aja macetnya seperti biasa di depannya Living World itu agak padat tapi selebihnya lancar jaya sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi di Gatsu Subroto Timur, ini di mana ya, di dekatnya rumah sakit di dekatnya Wojo Usada ini lumayan padat sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus sebentar, mari kita geser dulu ke Jalan Trengguli, ini di Simpang Trengguli ini lumayan panjang sahabat Pingin FM, padat sekali ya. Ini tumben nih siang-siang malah padat ya sahabat Pingin FM, padahal biasanya kan orang-orang masih kerja atau pada cari makan siang gitu ya. Oke, kita lanjut aja terus sampai di sampai kita bertemu di Gatot Subroto Timur, bertemu juga dengan Jalan WR Supratman, ini super padat sahabat Pingin FM, tapi tidak terlalu panjang jadi gak perlu khawatir. Kemudian kita geser lagi menuju Simpang Tohpati, ini juga lumayan padat ya, tapi di arah sebaliknya dari Simpang Sanur ke Simpang Tohpati ini sedikit aja padatnya, selebihnya lancar jaya sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke arah Simpang Sanur, ini lumayan lancar, agak sedikit aja padat di setiap lampu merah, tapi no worries ya, abis itu lancar aja. Kemudian kita bertemu di Jalan Hang Tuah nih, seperti biasa Jalan Hang Tuah ini merah banget, tapi tidak terlalu panjang ya, sampai kita bertemu di Jalan Raya Puputan, ini padat aja, jadi tidak terlalu macet sahabat Pingin FM. Kemudian kita terus sampai di Jalan Raya, masih di Jalan Raya Puputan, tapi di Jalan Prof. Muhammad Yamin, ini lancar aja sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut ke, geser dulu, ke Tukat Balian, ini tidak terlalu ramai sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus sampai kita bertemu di Jalan Dewi Sartika, ini juga lancar aja. Dan kita langsung menuju ke Imam Bonjol, tumben nih tidak seperti biasanya karena ini tidak terlalu padat sahabat Pingin FM, agak lumayan lengang. Oh, belum ternyata ya, belum, kita belum menengok di Jalan Imam Bonjol ke arah Tekumar Barat, ini ternyata super panjang. Oh my god, ini benar-benar panjang banget sahabat Pingin FM. Wow, Ini sampai di Jalan Gunung Soputan juga masih merah merona banget, nggak ada hijau-hijaunya sama sekali. Wow. Terus juga kita geser ke Jalan Raya Mahendra Selatan. Ini cuman di Migacuan aja ya yang padat karena itu lampu merah. Kemudian kita ke Gunung Jalan Gunung Athena, ini juga padat sahabat Pengin FM. Kita geser lagi ya ke Jalan Sunset Road. Ini juga padat sekali sahabat Pengin FM. Wow, oke, okay. Kita coba mana lagi ya yang belum. Kita ke Gunung Salak Utara, ini juga tidak terlalu padat, lumayan lancar sahabat Pengin FM. Kemudian kita ke, sepertinya sudah semua ya. Oh, di Bulu Indah, di dekatnya Pengin FM, ini cuma di lampu merah aja. Selebihnya itu lancar-lancar aja sahabat Pengin FM ya. Jadi no worries, cuman itu, cuman yang sudah Sally sebutin tadi yang lumayan padat sahabat Pengin FM. Jadi hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: traffic light. Traffic light.
1: Make small steps, big impact.
2: Nggak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

kan pasti kita juga familiar banget sama yang namanya Lisa Blackpink. Kita tahu lah ya kalau misalnya Lisa Blackpink itu sangat-sangat bertalenta, karirnya super duper cemerlang, bener-bener kayaknya tidak pernah stop gitu ya untuk project-projectnya Lisa. Apalagi di tahun ini Lisa bakal tampil di upacara pembukaan 2026 FIFA World Cup di Amerika Serikat bulan depan loh sahabat Pingin FM. Beuh, makin mantap gak sih? Dan dengan penampilan tersebut, Lisa ini bakal menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu. Benar-benar mantep banget gak sih karirnya ini? Pokoknya super duper cemerlang dan makin sukses aja Mbak Lisa ini. Terus juga Lisa bakal dijadwalkan tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium tanggal 12 Juni 2026 nanti. Jadi bulan depan, satu bulan lagi, beberapa hari lagi. Jadi Anda bisa notes ya, kasih notes. Oh, tanggal segini Lisa bakal tampil nih di World Cup nanti. Terus juga di acara itu gak cuma ada Lisa aja, tapi di sana juga ada Katy Perry, Future, and DJ Sanjoy. Dan kehadiran Lisa di sini nih sahabat Pingin FM itu menandai kalau kedua kalinya artis K-pop itu tampil di upacara pembukaan Piala Dunia secara setelah Jungkook bawain lagu resmi Dreamers di pembukaan Piala Dunia 2022 kemarin ya di Qatar gitu. Jadi benar-benar ya artis K-pop sekarang itu tidak diragukan lagi di kancah internasional, di kancah Hollywood gitu, karena juga bisa bersaing gitu sahabat Pingin FM ya. Semoga makin sukses untuk karirnya Lisa. Tapi ngomongin Lisa nih sahabat Pingin FM, Selima puterin lagu dari Lisa, La Lisa.

Riodra kembali menghadirkan karya baru berjudul Pura-Pura sebagai balada emosional yang menjadi ciri khas sejak awal karirnya. Dirilis pada 30 April 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini ditulis, dikomposeri, diproduseri, dan di-backing vokali oleh Anmesh Kamalang. Melalui lirik Pura-Pura, Liodra ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan.

Sobat Pingin FM yang butuh banget ya koneksi internet yang cepat dan juga stabil, pokoknya enak banget dipakai buat kerja, ini pas banget bisa pakai langganan Vigonet aja, karena prosesnya cepat dan gratis instalasi. Dan Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas banget dong, jadi no worries buat Anda, bisa di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan masih banyak lagi ya. Untuk biaya berlangganan ini cukup affordable karena hanya 277 ribuan aja Sobat Pingin FM. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalau yang tertarik cus WhatsApp di 0811 3941 6306, sekali lagi di 0811 3941 6306. Follow juga Instagram di @vigonetofficial atau di klik aja di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area di sana dengan cara kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Masih ada Sally Maria di sini ya, buat temenin sahabat Pingin FM, nge-chill di siang hari ini. Anyway, Anda udah makan siang belum sih? Kalau misalnya belum, yuk buruan makan siang sebelum hilang fokus ya. Karena kalau misalnya kita lapar itu biasanya hilang fokus ya. Jadi jangan sampai perut keruyukan, nggak bisa mikir dengan fokus. Aduh, jangan deh ya. Kalau misalnya mau lebih syahdu lagi makan siangnya, bisa sambil dengerin lagu kesayangan Anda. Di mana lagi kalau bukan lewat Pingun FM ya, bisa WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa DM aja di Instagram atau fanpage Facebook di Pingun FM Bali. Dan buat yang jangkauannya jauh atau frekuensi Pingun FM itu tidak sampai atau kresek-kresek gitu, bisa deh streaming aja biar lancar jaya di live.radiopinguinfm.com. Oke, ini Sally mau bacain requestan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada Kak Ratna di Patubulan. Halo Kak Ratna, katanya siang Sally. Siang juga Kak Ratna. Ratna request Everglow Coldplay, semangat tugas. Semangat juga untuk hari ini Kak Ratna, semoga harinya menyenangkan ya, karena ini hari Selasa. Semoga kerjaannya sih tidak sangat hektik ya. Oke, ini Sally sudah siapin Coldplay yang Everglow spesial untuk Kak Ratna. Terus juga ada Kak Widi, selamat sore Kak Shirley. Shirley ya Kak, bukan Shirley tanpa R. Shirley Widi di Tokyo. Waduh, jauh banget ya. Halo, apa kabar Tokyo? Monitor request lagunya Lawang Pitu, Anugerah Harmoni. Kirim salamnya buat Bu Resmi di Tejakule, Bu Leleng Timur, buat Kakak Shirley. Buat Kakak Shirley yang bertugas, salam kenal. Arigato, deitasmaste. Oke, tapi kayaknya lagu ini belum ada ya di playlistnya Penguin. Mungkin bisa diganti ya Kak Widi ya, dengan lagu yang baru atau lagu yang agak lama, biar bisa nostalgia. Itu bisa banget, bisa di-chat lagi ya. Terus juga untuk Kak Gustu, request andalan Mengejar Matahari, Andi Rianto dan Keisha Lefronka. Sambil ngirimin foto baby nih, kayaknya baby cowok ya. Tapi ini anaknya siapa? Apakah ini anaknya Kak Gustu? Ganteng sekali, embul banget loh. Ih, lucu. Gemes deh. Terus juga ada Budayu. Ih, Budayu jegek. Request Bruno Mars yang Rizzy Doll. Hello beautiful sexy lady, Sallyku, have a great day. You too ya Budayu, semoga hari ini benar-benar bikin Budayu happy. Masih sempat untuk me time di rumah ya. Terus juga ada Mbok Pancaneki. Selamat siang Sally, selamat siang juga Mbok Pancaneki. Ini Mbok Panca lagi kerja sambil dengerin Sally ya. Kalau misalnya iya, semangat kerjanya ya. Terus Mbok Panca mau request lagunya Like I'm Gonna Lose You, Megan Trainor. Salamnya buat semua yang lagi stay tune aja Sally. Makasih juga Mbok Pancaneki. Terus ada Kak Agus Ade, lagunya masih, ini Agus Ade di Tabanan request lagunya Lala Huta, Anak Sekolah. Kalau gak ada lagunya The Overtunes, Bukan Sekedar Kata. Salam buat sahabat Pingin FM semua, buat Sally Maria, makasih. Lagunya mana masuk antrian, apakah Lala Huta atau The Overtunes? The Overtunes ya Kak, ini udah Sally siapin, tenang aja, tapi sesuai antrian ya Kak. Oke, ditunggu untuk lagunya Kak Agus Ade. Kemudian ini ada Mbok Tutu. Siang Mbok Sally, siang juga Mbok Tutu dari Kaltim. Titip salam buat Nung Maya, selamat berpusing-pusing di kantor katanya. Request Root ya Mbok, thank you. Oke deh, nanti Sally bakal siapin dulu ya untuk Mbok Tutu yang jauh di sana, di Kaltim sana. Semoga hari ini menyenangkan dan semoga Mbok Tutu ini sudah makan siang ya. Dan buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget, Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494. Satu lagu buat Mbak Ratna, Coldplay Everglow.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: The Van Hal. Van Hal. Van Hal. Van Hal.
1: Sobat Pengin FM, sekarang kan lagi happening banget ya. Nah, yang namanya itu hantavirus yang lagi mewabah di kapal pesiar MV Handios namanya. Terus juga virus ini akhirnya menyebar ke sejumlah penumpang, terus sampai memicu kekhawatiran. Dan beberapa fakta belakangan ini ya, ada satu kasus yang terdeteksi di Singapura gitu sih katanya. Tapi di Indonesia, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes itu udah mencatat sebanyak 23 kasus terkonfirmasi hantavirus sepanjang periode 2024 hingga 2026. Jadi sepertinya hantavirus ini bukan cuma di tahun 2026 ini aja ya, tapi tahun-tahun sebelumnya udah ada, tapi belum terlalu viral kayak sekarang nih sahabat Pengin FM. Terus juga mengutip dari laman Mayo Clinic, infeksi hantavirus berkembang melalui tahap yang beda-beda pastinya. Salah satunya, yang pertama ini ada demam dulu nih sahabat Pengin FM. Jadi kalau misalnya kita lagi belakangan kan suka tiba-tiba sakit, tapi kalau misalnya demam Anda itu tinggi banget sahabat Pengin FM, Anda wajib mengecek gitu sahabat Pengin FM ya, karena infeksi hantavirus ini juga memicu demam, dan ini tuh merupakan respon sistem kekebalan tubuh yang ekstrim terhadap infeksi. Tapi gak cuma demam aja, ada gejala berikutnya yaitu nyeri otot sahabat Pengin FM ya. Infeksi hantavirus ini juga bisa disertai nyeri otot kayak misalnya penyakit infeksi lainnya, dan ini tuh akibat adanya peradangan sistemik dan gangguan pada pembuluh darah di jaringan otot sahabat Pengin FM. Kemudian selanjutnya ini ada muntah-muntah. Jadi hantavirus ini juga bisa nyerang sistem pencernaan ya, dan peradangan ini bisa ganggu sistem pencernaan sampai memicu rasa mual hingga muntah. Kemudian yang terakhir, diare ya. Jadi kalau misalnya Anda udah ada demam, terus juga nyeri otot, mual-mual, terus tambahan diare, waduh, ini wajib ngecek buru-buru ya sahabat Pengin FM. Tapi semoga kita sih terhindar dari virus hantavirus ini yang bikin kita belakangan agak khawatir. Oke, yang terakhir tadi diare, karena selain mual dan muntah, gangguan pencernaan lainnya yang bisa muncul itu adalah diare. Jadi kita harus menjaga kebersihan belakangan ini ya, harus hati-hati biar kita tidak terkontaminasi oleh virus yang satu ini sahabat Pengin FM.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu Oppie Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Oppie Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Oppie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Oppie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, Zayn and Zafia, What a Whole New World. Walaupun lagunya ini agak slow, agak sendu gitu ya sahabat Pingin FM, tapi ini udah bikin semangat sel itu makin on fire buat nyapa-nyapa sahabat Pingin FM, buat muterin lagu-lagu kesayangannya Anda nih sahabat Pingin FM, dan juga nyampein salam-salam buat orang tercinta. So kalau misalnya Anda belum ngirim lagu apa sih yang pengen didengerin lewat Pingin FM, bisa yuk WhatsApp aja Telegram, WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa DM atau DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Buat yang main X juga bisa ya di Radio Penguin FM. Dan buat Anda yang frekuensi Penguin FM tuh di sana enggak terlalu clear atau kresek-kresek, itu bisa lewat live streaming aja ya biar clear, lancar jaya di live.radiopenguinfm.com. Oke, ini sudah ada Mbok Romi di Jimbaran yang sudah request lagu ya. Siang Sally, Mbok Romi Jimbaran request Belum Siap Kehilangan. Steven Pasaribu, Sally semangat siaran ya. Sehat-sehat, bahagia selalu, terima kasih. Lagunya tadi sudah Sally puterin spesial buat Mbok Romi. Semoga tadi sempat dengerin ya Mbok Rom. Dan untuk doanya, terima kasih. Semoga hari ini juga Mbok Romi semangat untuk menjalani hari. Terus sehat selalu dan penuh berkah pastinya. Terus juga ada Mbok Rai Batu Kandi. Met siang Sally, Mbok Rai Pasar Batu Kandi hadir. Made Akap Aka AKA baru pulang sekolah. Makasih Mat tugas. Terima kasih juga Mbok Rai. Terus juga ada Kak Putu Oki. Siang Sally believer, believer banget gato. Believer Putu Oki mau request lagunya Guys Bastian yang Who's That Girl. Tadi udah Sally puterin juga spesial buat Kak Putu Oki. Tadi dengerin gak Kak? Katanya bagaimana kabar Sally? Alhamdulillah saya baik-baik, happy selalu di sini ya. Terus semangat siarannya katanya, dan jangan lupa makan seblak. Diingetin seblak nih, jadi pengen seblak. Kayaknya abis ini langsung makan seblak deh, karena kebetulan kayaknya udah sebulan nih tidak makan seblak. Karena biasanya saya tuh makan seblak sebulan sekali nih sahabat Pingin FM. Ya walaupun seblak itu tidak sehat ya. Katanya go seblak, seblak ini harus dilestarikan. Walaupun kata banyak orang aneh sih ya, heran deh yang bilang aneh tuh kenapa sih? Kata terus ada Mbak Tian juga, selamat sore Sally, request superhero yang The Script, dari The Script ya. Have a nice day afternoon. Have a nice afternoon. You too Mbak Tian. Habis ini Sally bakal siapin dan puterin spesial buat Mbak Tian tercinta di sana. Terus juga ada Kak Rian Putra di Uluwatu, request lagunya Kaigo, Griffin, and Khalid yang Save My Love. Thanks a lot Sally, tadi juga udah Sally puterin. Dan di sini Sally juga mau menyapa sahabat Pingin FM yang sudah bergabung di Facebook. Ada Kak Putra Banyuwangi, selamat siang Malaysia hadir, terima kasih. Waduh, jauh banget ya. Tadi ada Kak Widi di Tokyo, sekarang ada Kak Putra di Malaysia. Tapi semoga sahabat Pingin FM yang jauh-jauh di sana sehat selalu, happy selalu ya. Terus juga ada Kak Ida Bagus Widiantara di Sidembunut, Bangli hadir. Ada Kak Cameng Mustika. Terus juga ada Kak Koming Suwerti, ada Kak Wayan Sukerti di Jalan Nangka. Makasih. Makasih sudah menyapa Sally ya, Kak Wayan Sukerti. Terus juga ada Kak Igede Sudana, ada Kak Kinanti Yuni, ada Kak Made Hendra Saputra, ada Kak Yan Sutama, ada Kak Iwayan Brata, halo Batu Bulan. Terus juga ada Kak Iketut Ari Sugina Dinastra di Padang Sambian. Ada Kak Rai Budiarta, halo. Ada Kak Riki juga di Mengwi, request lagunya Dewi, Lebih Dari Kamu, Lebih Darimu. Salam buat Devi Rosmalasari. Buat Sally Maria, makasih. Makasih juga Kak Riki, Sally udah siapin lagunya spesial untuk Kak Riki ya. Terus juga ada Kak Pandai Tombong, ada Aba Weisel di Gianyar. Kemudian ada Kak Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Kak Dex Apong, ada Kak Tumium Virgo, ada Kak Bobo, ada Kak Yansu, Kak Amiruddin. Sudah banyak juga ya. Terima kasih banyak sahabat Pingin FM yang sudah menyapa Sally di Facebook. Dan abis ini yang sudah request bakal Sally puterin ya. Tapi satu lagu dulu deh dari Maroon 5, Heroin. Penguin FM.

Maroon 5 resmi kembali lewat single terbaru berjudul Heroin. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Family time. Family time.
2: Sahabat Pinguin FM, pasti kita nih yang sudah menjadi orang tua pengen dong kalau misalnya anak kecil, anak kita itu sudah bisa berpikir secara logis atau menjadi berkembang menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas gitu ya. Tapi anak yang cerdas ini juga perlu dilatih dan distimulasi sejak dini loh, biar otaknya itu semakin berkembang dengan optimal dan semakin pintar, pokoknya ciamik lah dia di bidang pendidikan gitu sahabat Pinguin FM. Dan ketika anak terbiasa menggunakan logika, mereka bakal lebih mudah menganalisis sebuah masalah, terus juga bisa mempertimbangkan berbagai pilihan dan pastinya bisa ngambil keputusan dengan tepat ya. Tapi gak cuman itu aja sahabat Pinguin FM, melatih logika sejak kecil itu juga bisa bantu si kecil alias anak kita itu lebih percaya diri ya. Jadi kalau misalnya kita menjadi anak kita itu menjadi anak yang cerdas, itu juga punya banyak manfaat selain punya prestasi di sekolah pastinya ya, tapi ini juga bisa membangun rasa percaya dirinya. Tapi hal ini juga bisa dibangun melalui nih beberapa cara ya. Salah satunya adalah bisa ngenalin perbedaan dan persamaan nih ke anak Anda sahabat Pinguin FM ya. Tapi siapa sih yang nyangka kalau misalnya kegiatan sederhana kayak misalnya memilah-milah benda itu bisa menjadi latihan logika yang fun buat anak kita. Tapi kalau misalnya ya kayak misalnya itu menyiapkan balok mainan, terus juga kancing warna-warni, tutup botol, atau mainan mini yang ada di rumah, terus anak Anda itu diajak buat mengelompokkan benda-benda tersebut itu berdasarkan warna, bentuk, ukuran, atau bahkan tekstur, itu juga bisa melatih cara berpikir logika anak Anda gitu sahabat Pinguin FM. Terus yang kedua, ini Anda bisa mengasah logika matematika dengan teka-teki. Jadi Anda bisa ngajak anak Anda itu menghitung jumlah sendok di meja makan misalnya, dan menjumlahkan gambar buah di buku cerita, atau bisa memecahkan teka-teki angka sederhana gitu. Jadi hal-hal kecil seperti ini, misalnya Anda ngajak anak Anda itu makan bareng gitu ya, terus Anda kumpulin deh sendok-sendok gitu, terus suruh anak Anda itu menghitung. Nah itu bisa melatih logika anak Anda, bisa biar semakin tumbuh dengan cerdas gitu ya. Terus yang terakhir, Anda bisa membangun kreativitas dan pemecahan masalah lewat balok kayu, mainan Lego, atau bahkan bahan daur ulang kayak misalnya kardus, gulungan tisu, dan botol plastik. Anda bisa kayak ngasih tantangan ke anak Anda buat kayak membuat rumah, menara, jembatan, atau bentuk yang imajinatif lainnya gitu sahabat Pinguin FM. Jadi hal-hal kecil yang kita anggap tuh sepele, tapi ternyata itu juga punya manfaat banyak banget. Salah satunya bisa melatih kecerdasan anak Anda. Yuk kita latih anak-anak kita biar semakin cerdas dan pintar di sekolah.
3: Semua perbuatanmu itu pasti dari dulu, tak akan ku rasa pahit yang ku terima.

Setelah kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan May Small Steps Big Impact.
2: Can we just sit down, have a little conversation? Yeah, I wanna talk it out 'cause I'm all up in my feelings.

0: galau-galau ya. Mending
1: usai.
0: Kita jalan-jalan. Usai.
1: Usaikan. Kemana jalan-jalan, Din?
0: Usaikan galaunya. Selama ini cuma lihat dari jauh. Mm-hmm. Tapi kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin lagi? Atau mungkin sudah terlalu lama ya sampai lupa rasanya dibuat takjub? Ini saatnya kembali ke GWK Cultural Pack. Karena ada promo ID Bali seharga Rp125.000 untuk berempat saja.
1: Wah, wah, wah. Ini keren banget sih. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja nih. Begitu masuk, dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, bawa anak-anak bebas bermain, terus orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian nih, Dinda.
0: Dan betul sekali, sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Ya pokoknya lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Nah kalau mau makan gak perlu ribet karena semua ada di satu tempat loh, Kak Suma.
1: Iya, asik banget ya. Tunggu apa lagi? Yuk beli tiketnya teman-teman sekarang juga ya, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram di @gwkbali, sekali lagi di Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Keren.
1: Jangan. Ya, ada di Ari Swastika juga, selamat bergabung. Yuk ngobrol bareng kita, bareng semua sama di hal yang Anda takuti sama Devem. Terus sekarang ini udah biasa melakukannya. Nanti kirimnya bisa another Ari join. Wow. Ya, nanti ngobrol.
0: Kemana nih ceritanya?
1: Ngobrolnya itu bisa di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, bisa juga di sosial media ya. Di fanpage Facebook dan juga Instagram di @pengguna_fm Bali, di X juga bisa di @pengguna_fm. Terus formatnya masih sama. Kalau mau request lagu, kirim kita nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa. Kalau mau ikutan Food langsung dong, harus mau ya.
0: Harus mau.
1: Mau cerita nih buat tetap layarnya, jangan lupa dong guys. Yang belum ikutan Food, ayo ikutan dulu ya. Kita tungguin.

0: di bagian padat itu di Jalan Nangka Utara itu cukup padat, sampai di arah Jalan Suli itu padat sekali sahabat Twin FM. Jalan
1: merah
0: Kembang
1: ya?
0: Iya, Jalan Kembang Gading itu cukup aja, terus sampai ke Mur yang menuju arah ke Jalan Seroja itu padat sahabat Twin FM. Lalu ke Jalan Gatot Subroto Timur sampai ke Jalan Kenyeri itu cukup aja ya. Terus di jalan sepanjang Jalan Gatot Subroto Timur ada beberapa titik aja yang padat, selebihnya aman aja. Terus ke arah Jalan Sulatri ke Jalan Trengguli itu padat sahabat Pinabem. Sampai yang lebih padat lagi itu ada di jalan, nah ini, di WR Supratman, di perempatan WR Supratman, Gatot Subroto Timur dan ke Simpang Sanur yang ke Tohpati. Itu juga padat sahabat Pinabem. Terus ke Jalan WR Supratman, Jalan Waribang itu juga padat sahabat Pina FM. Jalan Noja juga padat sekali ya. Sampai ke Jalan Sedap Malam juga ini padat sekali. Di perempatan Jalan Sukasari dan Sokarati dengan Jalan Surabi itu juga padat sekali.
1: Oke, Nah makasih Dinda. Tapi sekarang Suma mau masuk dulu ya, ngelanjutin. Ini dari Ngerebong Sona FM, itu di Jalan WR Supratman dengan persimpangan di Jalan Waribang itu macet ya sebenarnya Bang, jadi betul, cukup padat di sana. Terus kalau dari Patung Titi Banda ini ke selatan juga menuju ke pelabuhan ya, itu juga sudah cukup padat dan sudah sangat merah sekali, sampai dengan di pertigaan di persimpangan dengan Jalan Hang Tuah itu juga padat. Berlanjut ke selatan lagi sebenarnya Bang, dari Simpang Sanur ya dan juga Simpang Tepati, ini kita menuju ke selatan lurus itu sampai di persimpangan dengan Jalan Danau Tondano itu macet, tapi setelah itu sudah mulai lancar lagi. Nah udah mulai lancar, terus akan ketemu Langgaran dengan jalan di Ponogoro itu merah sekali ya, dari Aero Express Adventure Bali itu menuju ke persimpangan dengan jalan di Ponogoro di Pesanggaran itu sudah macet, sampai dengan di jalan bypass Ngurah Rai. Nah lanjut lagi sama FM, kita lurus dan sampai di Jalan Sunset Road. Nah, Jalan Sunset Road dengan Jalan Imam Bonjol ini macet sama FM, jadi boleh hindari jalan tersebut. Terus lanjut lagi ke Jalan Raya Kerobokan juga ada macet di beberapa titik. Jadi habis itu kita akan bertemu lagi di Dalung, di Tegal Jaya. Ya, ini juga macet. Dan ke timur dari sana menuju ke Jalan Gatan, dan yang paling macet adalah Jalan Kebo Iwa Utara. Ini juga macet menuju ke Jalan Gatot Subroto. Nah di persimpangan itu juga macet Sound FM. Terus lanjut di Jalan Gatot Subroto Barat menuju ke Penguin FM Bali nih. Jadi pas banget di perempatan di depan nih macet parah Din. Jadi kalau dilihat ini dari Google ya, Google Maps nih, di Jalan Kargo Permai ke utara itu juga macet. Terus di Jalan Angsoka Kargo Permai juga macet. Jalan Pidade, terus Jalan Bulu Indah juga ke selatan menuju ke Jalan Mahendra Data juga macet sekali.
0: Betul.
1: Jadi itu ya, beberapa titik kemacetan di sore hari ini. Buat yang lain yang lagi di jalan juga, boleh dong kabarin kita juga apakah di lokasi Anda macet atau tidak ya.
0: Betul ya, langsung aja kabarin biar nanti kita sama-sama tahu ya.
1: Iya, dan jangan lupa jelas pelopor keselamatan berlalu lintas dan menyediakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi?

0: Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur Pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan?

0: Beli apa?
1: Enggak.
0: Enggak jadi dia ya.
1: Kayak dia. Terus ada Kak Gus Bawon.
0: Beli. Pasti mau nyambung ke beli Gus Bawon ya.
1: Enggak kok.
0: Bukan hantu Kak beli Gus.
1: Itu sih dapur.
0: Dapur
1: pertama halaman ya, rumah ya, dan tempat ya, sampah.
0: Gitu. Yuk gitu.
1: Sama berarti ya.
0: Sama. Iya, iya, iya, iya. Berarti memang dapur ya sebenarnya Bam ya. Ini memang menjadi tempat yang dipilih untuk sementara. Tapi Anda yang di rumah apa nih? Apakah ada pendapat lain? Atau mungkin ada tempat-tempat, ada part-part mana di rumah Anda yang menjadi perhatian khusus? Karena kan mungkin setiap orang ini beda-beda.
1: Benar.
0: Ya kan? Hmm. Kalau Dinda mungkin di area tidurnya, area kamar. Karena memang itu tempat yang sering dipakai ya.
1: Melakukan kegiatan di situ. Benar.
0: Tapi kadang-kadang ada yang di toilet juga kan.
1: Benar.
0: Atau mungkin di parkiran. Karena kan motor ada di sana.
1: Iya.
0: Ada kadang-kadang kucing yang nakal. Kucing nakal kan. Kalau gak diperhatiin kebersihannya, kadang-kadang kucing atau mungkin ada peliharaan-peliharaan lain, ada mungkin ada hewan-hewan lain yang datang. Itu meninggalkan sesuatu di sana kan.
1: Iya. Setuju.
0: Jadi ada gak sih tempat lain sebenarnya WM, atau mungkin tempat-tempat yang memang ini benar-benar menjadi perhatian Anda soal kebersihan, dan juga mungkin ada sampah-sampah juga di sana. Iya, depan rumah juga, Din.
1: Oh.
0: Ya kan ada video yang viral itu kan. Pernah gak sih nonton tuh di TikTok? Mm-hmm. Ya kan ada video viral, ada orang yang naruh sampah di depan rumah orang. Mm-hmm. Gitu kan. Mm-hmm. Jadi ini benar-benar membuat kita harus memperhatikan secara ekstra. Karena
1: benar.
0: Sekarang kan susah nih buang sampah di mana-mana gitu kan.
1: Setuju.
0: Ada orang-orang yang oknum-oknum gitu ya. Mm-hmm. Yang gak mau ribet untuk milah sampah, ditaruh di depan rumah orang. Itu ada loh.
1: Ada ya, wow. Karena sekarang krisis sih untuk permasalahan sampah tuh ya. Jadi memang harus diperhatikan banget.
0: Oke, okay. Mbak Dian, halo Mbak Dian.
1: Nanti Mbak Dian nanti deh kita baca ya. Sambil tunggu yang lainnya. Okay. Coba.
0: Bligus bawa. Makasih ya Bligus ya.

0: Sailor Song dari Gigi Paris sudah diputarkan ya. Tadi dari siapa nih? Kak Meta ya?
1: Iya, dari Mbak Meta Rosivita. Ini si pemberani gitu ya. Pemberani. Karena enggak ada takutnya gitu kan, jalan-jalan terus.
0: Oh, iya, iya,
1: jadi kalau
0: iya.
1: Dinda mungkin ya, Dinda melihat ya VT-VT-nya Mbak Meta itu full dengan objek-objek wisata.
0: Sumpah?
1: Iya, kemarin malahan semua itu ya ngobrol sama Mbak Meta, itu direkomendasiin satu air terjun.
0: Di mana tuh?
1: Namanya itu adalah tumpek apa ya? Tumpek.
0: Tumpek apa tuh? Di mana?
1: Itu air terjunnya kayak tirai itu loh, apa ya Mbak Meta ya? Tapi ini juga kita lagi ngobrolin tempat wisata. Itu yang ada di Klungkung yang lagi viral Hidden Gem. Itu Kak Bubble yang baru muncul ya. Itu udah jadi kita ngobrolin tempat wisata gitu kan. Tapi kalau wisata kan itu kan jauh kan. Tapi sekarang kita dekat-dekat dulu deh,
0: dekat-dekat ya.
1: Di rumah gitu kan.
0: Di rumah gitu ya.
1: Ya kasihkan wisata kita lupa nih sama.
0: Lupa sama yang di rumah. Enggak, maksudnya lupa sama area di rumah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kalau misalnya kita keluar itu nyari healing, kalau bisa tapi syarat
1: menuhi
0: kebutuhan
1: apa?
0: Kita biar bersih dong.
1: Oke, benar-benar.
0: Iya
1: benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya ngelihat sesuatu yang bersih, yang tidak berantakan gitu ya, yang estetik gitu loh, kalau orang-orang sekarang bilang pasti enak banget dipandang, dan itu menjadi salah satu healing kita kalau misalnya di rumah, apalagi dengan kesibukan yang sangat banyak.
1: Setuju Din. Ya, karena kan? Emang rumah itu adalah tempat kembali gitu kan, kalau orang-orang bilang
0: kembali pun asik.
1: Galau banget ya lagunya. Tapi lagunya bagus loh. Maksudnya kayak mengingatkan kita dengan rumah ya kan.
0: Benar.
1: Kalau rumah itu tempat kita kembali untuk melepaskan
0: penat
1: ya.
0: Untuk beristirahat ya.
1: Iya, melepaskan yang lain ya kan. Melepas segala rindu ya kan.
0: Hirup pikuk dunia luar.
1: Iya kan. Benar. Jadi pokoknya rumah itu adalah spesial tempat untuk berkumpul. Banyaklah hal-hal yang terjadi di rumah. Jadi di bagian rumah yang mana nih Sonia FM, kalau mau cerita gitu ya boleh cerita sama kita. Di bagian rumah yang mana yang menjadi perhatian Anda untuk kebersihannya, apakah di kamar atau mungkin di dapur, di area suci misalkan.
0: Betul,
1: di Bali kan ada
0: area suci,
1: sangga
0: ya?
1: Ada merajan gitu kan di rumah. Di mana nih Sonia FM, cerita yuk bareng kita.
2: Obre obrolan sore.
1: Hai, tadi kita udah spill gitu ya obrolan kita. Ada yang ngobrol gak? Ini Putra Dewata, halo Putra. Tadi request lagunya adalah Mahalini yang bermuara. Oke. Mama Rose, gimana nih untuk di rumah apa? Di mana? Bagian mana yang menjadi?
0: Itu gini ya, adik Simba. Apa? Di mana? Kenapa?
1: Oh gitu ya.
0: Siapa? Mengapa? Bagaimana?
1: 5W1H itu.
0: Iya, 5W1H.
1: Ya kan, ini emang anak duta bahasa, emang kita diajak untuk belajar. Tapi benar sih. Tapi benar harus gini ya, benar-benar kita tahu
0: benar.
1: Iya, kenapa di sana harus dibersihkan? Di bagian mana?
0: Bagian mana? Kenapa?
1: Bagaimana cara membersihkannya?
0: Bagaimana? Mengapa harus dibersihkan?
1: Oh, gitu.
0: Siapa yang membersihkan?
1: Iya, kalau dokter Tama kan tadi Mbak ya, dibantu si Mbak ya. Tapi kalau Anda sebenarnya di rumah itu gimana sih, bagian mana maksud saya tempat yang paling menjadi perhatian Anda untuk kebersihan atau mungkin sampah-sampahnya. Boleh deh cerita sama kita. Kalau Bigos tadi udah, terus Putra gimana, Putra Marosi juga gimana. Kalau dari WhatsApp ya tadi ada Mbak Dian. Mbak Dian, kalau Mbak Dian ini tempat sampah ruang tamu tempat kerja aku di rumah sama merajang.
0: Oh lengkap banyak ya.
1: Banyak. Terus ada Agustin Stias juga sama kamu. Ada Mbak Desmar, kalau Mbak Desmar di mana Mbak Desmar? Tempat di rumah yang tidak luput atau paling sering diperhatiin untuk kebersihan dan juga sampah-sampahnya.
0: Sampah misalnya ya. Entah ada di parkir juga boleh bisa kan?
1: Benar-benar di parkir juga bisa. Ada Mbak Endang. Halo Mbak Endang Pajarwati, Mbak Endang di mana Mbak Endang? Boleh yang cerita sama kita ya. Ada Mbak Titin juga, Din. Kalau Mbak Titin ini requestnya tadi goodbye ya dari Huasa.
0: Okay.
1: Terus mini vote-nya kalau kemana tuh udah sendiri enggak takut dari dulu sering sampai sekarang gitu ya. Enggak ada takutnya ke Tuhan aja. Alim banget ya Mbak Titin ya, si crazy woman kita ini ya.
0: Kayaknya Mbak Titin ini tipe yang membersihkan area merajan juga dia memperhatikan. Ya kan?
1: Iya. Mungkin karena gini ya, karena takutnya ke Tuhan aja.
0: Bener.
1: Karena teringat Aldi Tahir. Ya kan? Bener kan? Karena kalau Aldi Tahir kayak gini.
0: Oh ya?
1: Iya kan?
0: Oh.
1: Udah di.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Ups.

0: kanker ya.
1: Iya, kayak gitu. Jadi mengingatkan sekali ya. Bener. Mbak Titin, tapi kalau panas situasi dan keadaan itu biasa ya. Biasa. Oke lah. Terus ada Herdi Samuharam, selamat bergabung ya Herdi ya. Mama Rose, oh ini ngomongin Tukat masih ya, tempat wisata hidden gem. Iya. Oke deh. Tapi yang mau ngobrol, gimana obrolan kita sekarang?
0: Tentang di rumah Anda, area mana yang paling sering Anda perhatiin soal kebersihan atau sampah? Karena menjaga kebersihan rumah itu bukan hanya soal tampilan yang rapi saja.
1: Betul.
0: Tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan dan juga kenyamanan sehari-hari. Sebab debu, kotoran, serta bakteri itu dapat menumpuk tanpa disadari jika nggak dibersihin secara rutin, ya kan? Makanya penting banget untuk Anda memahami area mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus ya setiap minggunya, sehingga lingkungan tempat tinggal itu tetap higienis, segar, dan mendukung kualitas hidup lebih baik.
1: Betul. Jadi benar-benar gini ya, kalau tempat-tempat di rumah tuh harus benar dijaga banget ya.
0: Benar.
1: Ada berapa gini loh Din, tempat-tempat ya. Ada tempat-tempat yang perlu ya atau wajib dibersihkan setiap minggu. Seperti yang pertama tuh benar kata tadi ada Dokter Tama, ada Gustu juga, ada Dian, siapa lagi ya, pokoknya banyak ya, dapur ya. Karena ini sumber kuman yang sering terabaikan. Karena dapur merupakan salah satu area paling rentan terhadap kotoran dan bakteri, karena digunakan setiap hari untuk mengolah makanan, sehingga permukaan seperti meja, dapur, kompor, wastafel, dan juga backsplashnya ini harus dibersihkan secara menyeluruh setiap minggunya. Di mana lagi Din?
0: Terus yang kedua itu ada di kamar mandi. Tadi siapa yang bilang banyak rambut rontok?
1: Gustu, benar-benar.
0: Karena kamar mandi ini area lembab yang mudah ditumbuhi jamur. Kamar mandi tempat dengan tingkat kelembaban yang sangat tinggi memungkinkan pertumbuhan jamur dan bakteri itu sangat cepat terjadi di sana. Oleh karena itu, Anda perlu membersihkan lantai, dinding, kloset, wastafel, dan shower secara rutin setiap minggunya, sahabat Pink FM.
1: Ya. Dan gak kalah benar juga yang dibilang sama Gio, Mbak Vio, siapa lagi ya, banyak lah tadi yang memilih kamar tidur ya, karena ini benar-benar tempat untuk melepaskan ya kelelahan, tempat istirahat yang harus selalu bersih. Nah, kamar tidur sering dianggap sebagai area yang bersih karena hanya digunakan untuk beristirahat. Padahal debu, sel kulit mati, dan tungau dapat menumpuk pada kasur, bantal, juga spray. Oleh sebab itu nih, kita perlu mengganti spray sarung bantal dan membersihkan permukaan furniture setiap minggu agar kualitas tidur tetap terjaga sekaligus terhindar dari alergi.
0: Betul, terus ada ruang tamu juga karena ini area dengan lalu lintas tinggi. Maksudnya semua orang itu pasti berkumpul di ruang tamu, sehingga kalau misalnya ini rentan dengan debu, kotoran, dan bakteri dari luar, jadi perlu sekali dibersihkan, apalagi kayak remote TV, gagang pintu yang harus dibersihkan secara rutin.
1: Mbak Dian nih milih ini tadi ya, ruang tamu, benar sih.
0: Ya kan? Apalagi, terus ada apa lagi tuh?
1: Kalau selanjutnya nih dia Dian lagi Dinda.
0: Ya. Dian nih ganti nama nih.
1: Iya, salah fokus ya. Masih. Jadi benar kata Mbak Dian, ruang tamu, apalagi nanti kalau ada tamu yang datang berkunjung kan.
0: Setuju.
1: Menjaga muka kita gitu kan, image gitu kan. Ya enggak lucu ya Din kalau misalkan ada tamu yang datang, kok itu ada gitu sampahnya kok gini kan, itu bisa jadi perbincangan, gosip-gosip yang menyebar luas gitu kan.
0: Setuju.
1: Pernah enggak Din ada gosip-gosip kayak gitu, di sana tuh kayak gini loh rumahnya, kok enggak dijaga
0: pernah
1: ya?
0: Pernah dengar sih.
1: Oh, pernah. Berarti ada kan, real
0: ada,
1: ya.
0: Ada, mungkin ada
1: yang jadi korban atau pelaku. Enggak. Tapi benar, karena kan area tamu itu kan benar-benar perhatian, attention dari orang-orang berkunjung ke rumah.
0: Benar.
1: Jadi kalau ada tamu itu benar-benar memberi kesan lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, benar sih. Setuju sih.
0: Kan?
1: Ya. Terus ada area sentuhan tinggi, sumber penyebaran kuman, di mana beberapa bagian rumah sering disentuh setiap hari namun sering terlewat saat membersihkan, seperti saklar lampu. Betul nih, saklar lampu kan, terus gagang pintu, pegangan tangga, dan tombol elektronik. Area-area ini sebenarnya merupakan titik utama penyebaran kuman karena sering bersentuhan dengan tangan yang belum tentu bersih. Terus tempat sampah, ini juga paling penting ya.
0: Bener, karena
1: pastinya kita buang sampah, bakteri, kuman, itu masuk ke sana semua.
0: Setuju.
1: Sumber bau dan juga bakteri. Tempat sampah sering kali hanya dikosongkan tanpa dibersihkan. Jadi dipindahin aja sampahnya tanpa dicuci lagi.
0: Bener, gitu kan.
1: Karena kan kadang-kadang ini untuk membersihkan gak hanya cukup untuk dipindahkan sampahnya. Karena apalagi sampah organik ya Din ya. Cairannya. Kadang-kadang ada yang udah sedikit membusuk gitu ya.
0: Bener, kan setuju.
1: Gak gini ya kan, apa namanya, kayak
0: gak estetik sih.
1: Itu baunya juga.
0: Gak nyaman
1: pastinya. Terus

0: dan ini menimbulkan bau tidak sedap. Anda perlu mencuci tempat sampah dengan sabun atau cairan pembersih setiap minggunya sebenarnya, BEM, agar tetap higienis dan tidak mengundang serangga.
1: Betul sekali. Jadi harus diperhatikan ya segala area rumah agar tetap nyaman dan juga bersih seharian.
0: Yes, betul.

0: Rihwasa ini lagunya Mbak Titi ini ya, sudah diputarkan.
1: Iya, buat menrengas kita yang ada di kerobokan, kerobokan yang Mbak Tin ya, benar ya?
0: Benar kok.
1: Ini lagunya udah ya, gimana Mbak Tin kalau mau... Pakin. Oh gitu, Mbak mau Tin, nyoba. Dinda mau nyoba.
0: Coba,
1: kode,
0: please.
1: Kode keras, jangan diajak foto aja anak orangnya. Iya,
0: coba nih bawain gini, pindang.
1: Eh, kemarin tuh dulu kan sempat bawa pizza.
0: Oh iya?
1: Kamu gak dapet?
0: Enggak.
1: Ih,
0: kapan?
1: Pas aku lagi tidur di sebelah itu loh.
0: Enggak ingat.
1: Iya.
0: Itu kapan sih?
1: Yang kamu foto sama Mbok Titin, sama...
0: Oh.
1: Iya, kan bawa pizza.
0: Oh, iya?
1: Pizza gak sih? Benar? Ada dari Mbok Tin tuh.
0: Oh.
1: Iya. Bagus loh, enak-enak masakan Mbok Tin ya.
0: Oh iya, itu buat pizza sendiri? Oh iya, ingat.
1: Ingat kan? Terus... Iya, makasih ya Mbok Tin ya, udah diingat sama Dinda. Terima kasih dong sama semua udah membantu mengingatkan ya. Yeah. Mbok Tin, makasih lagunya udah keplay ya. Kalau Mbok Tin ikutan Obre yuk, Mak Desmar juga udah menyapa malam hari ini. Requestannya, You Will Be In My Heart, Nicky Dinsum. Selamat siaran, terima kasih. Makasih Mak Desmar. Oh ya, kita masih ada topik juga ya, masih ada mini-vote juga, ada
0: kita.
1: Obre juga. Jadi boleh nanti diramaikan lagi ya, walaupun kita udah baca tadi ya. Mama Rose, request si jinggonya Mbok Tin semua. Oh ya, Mbok Tin request si jinggo. Ya nanti
0: bagi sama Dinda ya.
1: Iya, sekarang sama kan udah sore nih Mbok Tin ya. Udah muncul enggak malam? Kalau malam pasti kadang-kadang enggak ketemu jadwalnya.
0: Oh.
1: Ya kan, jam 8 semua udah close nih, close untuk makan, udah enggak makan lagi.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kadang-kadang itu enggak bisa makan kalau jam segitu. Ya mungkin sekarang udah sore nih udah bisa kali ya.
0: Ini mah udah malam.
1: Oh, udah malam ya.
0: Iya,
1: sama dulu.
0: Ada gini.
1: Udah siapa lagi, Din?
0: Mbak Desmar udah ya?
1: Udah, Niki.
0: Terus ada Kak Agus Ade.
1: Halo Agus Ade.
0: Katanya ikut Obre kalau aku setiap hari mengumpulkan sampah daun yang sudah kering biar bisa dibakar. Kecuali sampah plastik baru pilah sendiri. Oh hebat. Ini contoh ya.
1: Iya. Tapi di mana Agus Ade?
0: Bakarnya di mana dulu?
1: Di mana yuk?
0: Jumlahnya sedikit kan?
1: Ini sudah kering biar bisa mengumpulkan sampah daun yang sudah kering biar bisa dibakar. Ayo di mana bakarnya? Kecuali sampah plastik baru pilah sendiri, request lagunya Lahuta Pintu Rahasia. Kalau enggak ada lagunya Mike Mohede Ku Cinta Dirinya. Salam buat sahabat Pinguin FM semuanya, buat Dinda semua, makasih. Tapi kalau kita ngobrolin tempat ya Agus Ade, kalau Agus Ade tempatnya di mana sih biasanya nih yang menjadi perhatian Agus Ade untuk dibersihkan gitu kan? Untuk pokoknya tempat ini harus bersih karena tempat ini adalah tempat favorit saya.
0: Benar. Ikutan mini vote juga jangan lupa.
1: Apa tuh?
0: Mini vote-nya apa yo?
1: Ya apa hal yang udah takuti? Ya kalau mau join mau cerita bareng kita masih bisa kok, kita masih ada sampai jam 8 malam sebenarnya.
0: Betul.
1: Dan semua mau sempat dulu Din yang masih ada di TikTok, ada Mbak Dian Kesuma, ada Mbak ada Gustu, ada Mbak Desmar, ada Gustu juga, ada Mama Rusi. Ya makasih buat Bang Adi Aquarius yang ada di Balikpapan. Dan juga ada Kak Redemptus Suhartono. Ini kenceng banget loh kita ngobrol. Woi, ya ada woi siapa aku ini? Tolong dong kasih tahu namanya. Masa ini nama usernya woi gitu.
0: Woi.
1: Ya, tolong woi ini siapa woi?
0: Ada aku siapa? Coba dikenalkan dulu.
1: Iya, kenalan dong. Karena kenal maka tak sayang.
0: Iya, kalau udah kenal jangan panggil sayang.
1: Oh, asik. Ada kan Depandi. Tidak jelas banget jawaban Agus Ade yang nah kan dimana itu Agus tuh ya kan, tidak jelas banget jawaban Agus Ade yang ditanyain area mana tempat sampah malah bakar sampah. Ini kan Gus tuh meradang lagi Agus Ade itu, makanya fokus. Makan dulu ya. Dulu sama kan
0: dulu.
1: Udah makan.
0: Iya,
1: nanti kalau enggak ada makanan, Mbok Titin calling, Mbok Titin nasi jinggo buat Agus Ade gitu loh.
0: Benar. Ikutan enggak fokus juga jadi ini.
1: Gustu. kembali terulang lagi. Gustu sabar. Tarik nafas.
0: Sabar ya.
1: Hembuskan. Ada Willy, halo Willy. Gimana kabarnya Willy?
0: Halo Kak Willy.
1: Woi ini belum kasih tahu nama.
0: Iya.
1: Kita panggilnya siapa dong?
0: Woi.
1: Misalnya kita teriak woi dengan ada teriaknya Mbok Titin di sini. Ya, Mas Adi makasih loh ini, terus nih gift-nya keren loh. Yang mau tetap layar mau gift juga boleh ya, panggil agak aja ku si woi.
0: Panggil aku si woi. Woi.

0: Why? Kamu mau request lagu apa? Why?
1: Iya, untung gak, jangan panggil aku anak kecil, paman.
0: Nama aku Why.
1: Oke. Siap-siap. Makasih ya, Woy. Mm. Yang mau ngobrol lagi, kita masih bareng sama Anda Sunabab sampai jam 8 malam.
0: Betul.
1: Ya. Yang mau cerita-cerita boleh. Mau request lagu juga bisa.
0: Yeah.
1: Nih kan langsung Mbak Dian langsung Woy.
0: Woy, yuk.
1: Lagunya Anggis katanya. Anggis yang mana lagunya?
0: Yang mana? Yuk, yang mana coba. Woy, yang mana, Woy?
1: Kalau Mbak Mama Rose, sumpah kita udah kenal tapi gak bisa sayang-sayangan. Iyalah, udah ada Bapak Uci. Nanti marah Bapak Uci.
0: Marah nanti coba.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Ya, Siva kali jangan sakai anak kecil paman. Tahu aja Gusto ya. Oke deh, Anggis dirimu yang dulu. Oke. Siap woy. Ditunggu ya woy ya. Oke, langsung aja. Ditunggu lagu-lagunya bakal disiapin sama Dinda. Yang mau request masih bisa dikirimnya di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Oh ya, ini ada Mbak Desa Marana ikut Obre. Kita bacain dulu kali ya.
0: Boleh ya.
1: Obre, yang apakah ini benar atau meleset lagi? Nanti dimarah sama Gusto.
0: Takut banget.
1: Yeah.
0: Yang paling sering mendapat perhatian adalah sampah di dapur. Oh sama Sampah habis masak, sampah janur. Untungnya masih punya tebe, gampang milah sampahnya. Sampah plastik dibawa ke bank sampah.
1: Oke.
0: Ini yang bagus, keren. Ini menarik, keren.
1: Udah mulai pindah-pindah sampah ya sekarang. Iya.

0: cuci dulu biar dikeringin terus dimasukin ke bagian sampah plastiknya.
1: Setuju.
0: Keren setuju nih. Semua bangga banget sama semuanya yang udah pila-pila sampah gitu kan. Semoga semua bisa. Tapi di
1: Setuju.
0: Aja ya. Dengan langkah kecil kita bisa konsistensi kita bisa bersama-sama untuk membantulah, karena ini bukan hanya pemerintah, bukan hanya rakyat aja, tapi kita berjibaku semua elemen, semua orang gitu ya.
1: Semua ya benar-benar punya peranan penting untuk memilih sampah Azik.
0: Musim gradu harusnya apa ini yang diobrolin?
1: Musim graduation sekarang.
0: Iya, baru selesai mandi. Oke, yuk ngumpul lagi lah yang lainnya yang baru selesai makan, mandi apapun langsung ngumpul bareng kita sambil request lagu favorit.

0: hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Kualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Sinyal Vienu Now resmi menandai perjalanan 25 tahun mereka di industri musik Indonesia dengan meluncurkan single dan mini album terbaru berjudul Kilometer. Peluncuran ini menjadi momentum spesial karena merupakan karya perdana dalam format mini album bagi formasi terbaru mereka yang digawangi oleh Muhammad Ahadiat di gitar, Adi Julian di keyboard, serta dua vokalis baru ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Proses produksi EP Kilometer telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Menurut Adira Yudi, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menemukan formula yang tepat.
1: Wow!
2: Wow!
3: Wow!
4: Wow!
2: Wow!
3: Wow! Ini kalau misalnya biasanya kita takut akan perubahan gitu ya, entah dari dulu ada sesuatu yang takut tapi sekarang ini berubah. Nah, ini ada ketakutan bagi seorang pria nih.
2: Iya, ini dibuat-buat ya. Ini tetangga yang sangat mengesalkan Sound FM. Jadi semoga tidak punya tetangga kayak gini ya. Ustil banget sumpah.
3: Takut banget tetangga, jadi pria ini putau.
2: Enggak ya.
3: Pamit undur diri.
2: Gitu. Ya, siapa yang undur diri? Dia atau?
3: Aku.
2: Oh, dindanya. Oh, orang kaya ya guys ya. Beli rumah yang lain. Ya,
3: wey, mantap. Astukara.
2: Ya, atau mau pindah rumah aja. Oh, Dinda kan pindah rumah ya.
3: Oh iya.
2: Mau ke Badung ya Dinda?
3: Boleh.
2: Oh, boleh. Oke. Tadi sampai mana? Jadi speaker ya gitu
3: bener,
2: ya.
3: Benar.
2: Dipasang speaker dengan bunyi hantu. 10 jam loh.
3: 10 jam ya. Loh, itu lama banget.
2: Iya kan?
3: Itu bahkan lebih dari jam tidur.
2: Iya loh, kayak tidur aja 8 jam.
3: Iya kan?
2: Mereka ngidupin suara hantu 10 jam.
3: 10 jam coba. Seorang pria ini di Cina melakukan balas dendam ya dengan memutar suara hantu selama lebih dari 10 jam setiap hari. Usai berselisih dengan tetangganya untuk menghindari jerat hukum. Pria itu sengaja menjaga volume suara tetap di bawah batas legal. Nah, kasus tersebut diungkapkan oleh Kementerian Kehakiman Cina belum lama ini sebagaimana dikutip dari SCMP pada Jumat ya, 3 April 2026.
2: Nah, pria ini bernama Lu dan pasangannya yang bernama Li. Oh, Lu dan Li ya. Luli. Ini iseng banget ya. Dendamnya itu dengan nakut-nakuti. Kalau jantungan nanti tangannya gimana? Tanggung jawab loh, ya kan? Yang berasal dari Guangzhou, sebenarnya provinsi Guangdong, terlibat dalam perselisihan dengan tetangganya mereka yang bernama Xi. Oh, Lu Li berselisih dengan Xi. Namun, akar persoalan yang memicu konflik antara keduanya belum terungkap secara jelas. Sebagai balasan, Li dan Lu meletakkan pengeras suara tepat di dinding yang berbatasan langsung dengan rumah Xi. Nah, suara hantu itu diputar setiap hari dari pukul 8.45 pagi hingga siang dan pukul 15.30 sore hingga jam 10 malam. Oh, ini ada jadwalnya
3: ya. Ada jadwalnya ya. Dan selama periode tersebut suara hantu itu bergema di rumah tetangga berulang terus menerus selama lebih dari 10 jam sehari. Enggak jelas berapa lama mereka melanjutkan bentuk balas dendam ini, tapi seorang warga bernama Cui yang tinggal dua lantai di bawah unit Lu mengaku sangat terganggu.

0: Yo menghapus rekaman hantu tersebut dan berjanji untuk tidak menimbulkan gangguan kebisingan lagi. Tapi pertanyaannya, ini suara hantu yang direkam tuh dari mana, Din?
1: Mungkin dari internet.
0: Oh iya, iya kan?
1: Bisa
0: iya,
1: aja. Tapi kok bisa ya seniat itu ya?
0: Rugi juga sih.
1: Benar-benar.
0: Itu kan butuh listrik juga. 10 jam untuk menghidupkan itu kan lumayan non-stop. Kan non-stop listriknya. Iya kan emang niat banget sih iseng, tapi jangan dicontoh ya.
1: Jangan dicontoh, itu mah iseng yang...
0: Iya, merugikan diri sendiri juga orang lain.
1: Benar-benar.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Pengen FM, your sweet music station.
1: Smile Step, Big Impact. Itu sudah tadi ya, udah di penghujung ya kita ya. Tapi makasih banget loh buat yang masih stay tune bareng Suma dan juga bareng Dinda. Malam hari ini ada Bigus Bawa, ada Mbak stay Dian Kesuma, ada siapa lagi yang di TikTok
0: Rami
1: ini ya.
0: Itu,
1: ada. Terus ada Gustu, ada Radem, Radem Suhartono. Iya. Tadi
0: ya
1: banyak, ada Mak Desmar juga.
0: Itu, ada siapa, Kak Putra.
1: Ada Mbak Ari.
0: Ada Kak Woy.
1: Iya, Mbak Ari. Woy ya, bener ada Woy juga tadi ya. Banyak ya tadi bareng-bareng dengerin kita. Makasih banget ya udah nemenin dari sore sampai mati. Ada siapa?
0: Ada Bunda Ayu Suwarni.
1: Hai Bunda.
0: Hai Bunda.
1: Bunda lagunya tadi apa ya? Udah keplay kan ini ya?
0: Habis ini.
1: Oh, habis ini.
0: Iya.
1: Akhir
0: tak bahagia ya.
1: Oh, akhir tak bahagia. Tapi harusnya bahagia dong kalau lagunya udah diplay.
0: Iya benar. Ya, walaupun... jadi akhir ya.
1: Iya kan?
0: Selamat malam katanya dari Bunda Suwarni. Selamat malam.
1: Malam
0: Bun. Nanti ya.
1: Sama ya lagunya tadi ya. Sama Mbak Dayu ya, Mbak Dayu Ratmini juga. Mbak Dayu salam ya dari Sutomo dan Pasar. Stay tune request lagunya yang sama juga. Miselia akhir tak bahagia. Tapi harusnya bahagia ya.
0: Bahagia
1: karena
0: kok.
1: Di akhir kita tetap play lagunya.
0: Iya.
1: Terus tadi juga ada Mbak Ari. Mbak Ari. Ini udah dikirimkan stiker saya ya, makasih loh. Nah, ini sangat kreatif sekali.
0: Dibuatin loh stiker itu.
1: Iya. Salam sama Nini Zeren juga ya. Terus buat yang lain juga makasih sama Devem dan teman-teman kita. Thank you.
0: Abis
1: ini, saya Suma Ujaya. Abis ini ada siapa?
0: Ada Koko.
1: Iya, ada Koko Surya sudah siap menemani Anda. Udah dari setengah jam yang lalu
0: udah sejam.
1: Iya sejam bahkan ya. Udah ready untuk menemani Anda. Jadi langsung aja kita akan

Nu hanya sementara. Ya, gimana kabar sahabat Win FM? Saya nggak sementara aja sih, karena ada 4 jam waktu saya buat temani Anda untuk malam ini di Nuansa Malam. Kita ketemu di hari Selasa 12 Mei 2026. Gimana kabar Anda sahabat Win FM? Senang banget ya Anda. Ya, jadwalnya cukup konsisten saya untuk minggu ini mudah-mudahan. Oke, apa kabar buat Anda yang baru berdengar lagu-lagu keren dari Pinguin FM Bali Indonesia Mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru? Anda boleh request, boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa. Di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Anda juga bisa dengerin kita streaming ya di live.

0: Warren baru saja merilis single terbaru berjudul Fine Place to Die melalui Atlantic Records, menghadirkan genre romantic ballad yang menonjolkan kekuatan vokalnya. Lagu ini menggambarkan cinta sebagai ruang aman yang tetap terasa hangat bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang berada di dalam kondisi kacau. Sebelum dirilis secara resmi, Fine Place to Die sudah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena Alex Warren yang sold out di Eropa dan juga Inggris bulan ini. Setiap penampilan live-nya memicu antusiasme besar, hingga lagu ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu dari setlist tour tersebut.
1: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
2: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
1: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
2: Dan pelan-pelan, May small steps, big impact.

Impact, ini dia PD di fitur yang asor dan juga Loon dengan I Need a Girl. Satu lagu yang populer di tahun 2002 sahabat Pinggun FM. Wih, gak kerasa ya. Sudah 24 tahun yang lalu loh lagu ini. Tapi kalau ada di antara Anda punya juga lagu-lagu yang mungkin mengingatkan masa-masa waktu kuliah kah? Atau mungkin juga masa-masa waktu masih duduk di bangku sekolah, masih pakai celana abu-abu, atau malah masih pakai celana biru, pendek biru ya. Karena kalau celana biru, sekolah saya dulu celananya waktu SMA.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: ternyata dia tewas.
1: Untung pemirsa. Sudah ada Wibi Engineering ya.
2: Mantap. Mantap. Entar dulu kita coba dulu.
1: Di sini harus di restart juga enggak, Sir?
2: Ya coba di restart. Bisa.
1: Oh,
3: untung sudah ada Wibi Engineering ya.
1: Dah, sudah bisa.
2: Sudah bisa, silakan di streaming Sahabat Dunia FM. Ternyata radio kita yang ini suka-suka hidup suka mati ya kan.
1: Sudah bisa kawan.
2: Agak-agak deh. Silakan kawan didengarkan lagi suara kita pagi hari
1: di
2: ini ya.
1: Aja.
2: Iya, ada tadi udah ada Mbak Romi di Jimbaran, makanya kita pikir kita fan-fan aja ya kan. Yuk silakan. Tadi Mbak Romi juga sudah muncul. Edo. Oh, Edo juga bilang akhirnya bisa juga. Duk, itu dari kapan, Duk?
1: Edo.
2: Tapi tadi sempat hidup kan? Atau bagaimana sih?
1: Iya, kita juga enggak tahu nih gimana ceritanya.
2: Iya, agak-agak. Aku kan pagi-pagi enggak perhatiin kalau kalau ternyata pesawat radio kita mati, ya kan?
1: Oh.
2: Gitu.
1: Dari kapan dia, Duk?
2: Iya, Duk. Apakah tadi sempat kehidupan
1: Asia.
2: Atau akhirnya jam setengah enam? Oh nggak bisa, padahal aku udah di setengah enam aku udah di sini hari ini.
1: Berarti tidak ada yang mendengarkan
2: kayak
1: dari tadi.
2: Percuma banget ya kan?
1: Udah ngeset lagu lagi.
2: Iya lo udah ngeset lagu, udah lagu yang asik-asik ya kan? Ternyata nggak ada yang dengerin.
1: Astaga.
2: Cuman gara-gara dia itu colokannya main-main deh.
1: Oh.
2: Lama-lama tak bikin viral kamu deh.
1: Ish,
2: ya kan biar,
1: biar tahu. Banget. Terima kasih lo yang udah ngasih kita laporan. Cinta
2: thank you.
1: Iya, apalagi Mak Edo. Ih.
2: Terima kasih, Duk.
1: Profil picture kamu kayak gila. Mm-hmm. Keren banget gitu loh.
2: Coba lihat apa sih profil picture dia. Mantap.
1: Benar-benar kayak laki-laki urban.
2: Betul banget. Laki-laki urban company dia.
1: Eh Mbak Romi dengerinnya analog.
2: Bisa Mbak dari Jimbaran bisa dengerin kita di radio. Iya coba kasih tahu kita dong Mbak Romi. Mm-mm. Apakah enggak kresek-kresek dengerin di Jimbaran ya kan?
1: Iya, tuh Bawo juga bilang iya mau streamingnya.
2: Iya, terima kasih. Ternyata semuanya sudah pada PP-in kita ya kan? PP apa?
1: Tapi ternyata tidak terdengar apa-apa.
2: Iya benar, pede banget kita dari tadi.
1: Iya.
2: Hidup-hidup ternyata mati. Hidup-hidup tapi mati.
1: Mati tak segan, hidup pun tak mau.
2: Iya tuh, Oki juga bilang akhirnya bisa kedengeran suaranya.
1: Iya, kita gitu. Udah ngobrol panjang lagi tadi.
2: Iya kan?
1: Udah ngobrolin yang lagi viral-viral.
2: Iya.
1: Viral di Uluwatu.
2: Macetnya di Uluwatu, tapi tadi Mbak Romi dengerin sih.
1: Iya.
2: Beberapa yang mendengarkan curhatanku di pagi hari ya kan.
1: Ya.
2: Secara analog. Tapi emang kalau kita ngomongin yang viral-viral, seringkali kan banyak banget ya postingan-postingan yang viral dan komennya itu menembus puluhan ribu.
1: Sekarang tuh kan lagi ini ya, yang lagi viral tuh yang empat pilar
2: RPR. Dan akhirnya kan si MC-nya Mbak Cindy itu sudah bikin klarifikasi. Sudah bikin permintaan maaf. Dan itu by the way ya, ada teman kita yang kena gara-gara Mbak Cindy MC wedding ini.
1: Kenapa teman?
2: Ada teman kita yang bernama Cindy Merita.
1: Oh iya?
2: Itu kena itu juga, kena imbasnya.
1: Kena komen, kena head comment.
2: Iya kena head comment, oh, dipikir
1: Allah.
2: Dia.
1: Oh loh. Mbak Cindy semangat Mbak Cindy. Oh dia kena head comment.
2: Iya dia kena head comment. Gara-gara banyak netizen mengira itu adalah dia. Karena memang ketika kita cari Cindy gitu ya.
1: Cindy
2: ketemunya
1: MC
2: langsung
1: gitu
2: Cindy.
1: Mungkin,
2: ya? Iya Cindy MC. Ketemunya Cindy Merita memang.
1: Oh,
2: yang Cindy underscore MC wedding itu kan yang benar. Itu tuh memang harus diketik lengkap. Baru aku nemu. Tapi ketika Cindy MC ketemunya Cindy Merita.
1: Oke.
2: Yang ada di Bali.

0: ya kan? Yeah. Dan dia akhirnya terkena banyak imbas dari hate comment daripada netizen.
1: Oke. Okay. Kasian.
0: Berarti itu adalah dia lebih terkenal daripada Mbak Cindy MC Wedding ini ya kan?
1: Iya kan, bener ya.
0: Iya dong.
1: Nah, akhirnya banyak banget dan itu tidak cuma di Instagram ya, di TikTok juga dibahas, di thread juga dibahas.
0: Pokoknya
1: hampir seluruh sosial media tuh ngebahas mengenai empat pilar ini ya.
0: Dan
1: kasus kan, yang viralnya ini.
0: Betul.
1: Tidak hanya MC-nya tapi juga dewan jurinya, terus lagi belum pada orang-orang pada komen, kasihan ya adiknya, karena sekarang adiknya ngurung diri loh.
0: Iya iya katanya, tapi katanya mau diundang ke Jakarta dia deh. Namanya Yosefa siapa gitu ya kan. Dan udah ada tadi yang ngebahas di thread kalau gak salah, ada dari MPR sudah memberikan klarifikasi.
1: Yes.
0: Kemudian Mbak Cindy ini juga sudah memberikan permintaan maaf ya kan.
1: Dia minta maafnya di mana, di Instagram?
0: Di Instagram kayaknya. Pokoknya ada panjang tuh. Nah, terus ada yang ngebandingin komennya dari klarifikasi MPR ini setengah dari komen yang ada di klarifikasi dari Mbak Cindy MC ini. Juri-juri belum muncul deh malah. Malah yang ada malah juri-juri ini malah di jumlah kekayaannya yang dikuliti oleh netizen. Dan kasus-kasus yang pernah dia alami, Dek.
1: Alkisah kita.
0: Iya. Seriusan. Jadi aku bisa tahu, oh, jumlah kekayaan dia 500 juta, Dek.
1: Oh, gitu. Ya ampun. Jadi semakin ini ya.
0: Iya.
1: Kayak bola liar aja sini kemana-mana.
0: Makanya.
1: Nih.
0: Dan kedua juri itu belum muncul memberikan klarifikasi ataupun permintaan maaf. Justru Mbak MC ini yang sudah. Dan tetap 38 ribu komen gitu. Dari netizen. Dibandingkan dengan komennya yang ada di MPR itu, yang MPR memberikan klarifikasi itu cuma 17 ribu deh. Mbaknya itu 38 ribuan. Banyak banget ya kan. Netizen tuh gemar memberikan komen.
1: Iya.
0: Ya kan. Kalau kita ngelihat bahwa, wah ternyata netizen Indonesia ini ketika ada hal yang viral-viral, mereka tuh seneng banget memberikan komen, meninggalkan jejak lah gitu di kolom komen loh, Dek.
1: Iya lagi.
0: Kamu tipikal orang yang kayak gitu gak sih?
1: Enggak, karena reputasi. Kalau ada tuh tipikal yang pengen banget komen.
0: Iya, iya.
1: Ih gila, gemes pengen komen. Cuma kayak, enggak deh.
0: Tapi yang di viral-viral enggak ya?
1: Enggak deh.
0: Yang kasus viral seperti sekarang kan kadang-kadang ada macam-macam komen ya. Ada hate komen yang kadang-kadang, aduh hate comment ini orang nyelekit banget no. Kok bisa ya ada kalo orang ngomong kayak gitu.
1: Ade paling nge-repost aja. Repost untuk yang netral ya. Jadi gak yang memojokkan salah satu pihak. Enggak, lebih ke idealnya seperti ini loh. Kalau keadaan seperti itu kita idealnya seperti ini. Udah doang yang tak repost. Tapi gak yang sampai nge-comment. Kayak kamu tuh harusnya begini, begini, begini gitu kan. Enggak sih, Ade gak pernah. Sejauh ini gak tahu ke depannya ya. Sejauh ini sih gak pernah ya.
0: Iya, iya. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus viral yang negatif seperti itu sih aku gak pernah komen. Aku baca-baca aja. Tapi kalau komen-komen di beberapa konten-konten yang menurut aku seru gitu, aku kadang-kadang komen.
1: Oh, iya?
0: Tapi tidak pernah yang hit. Tidak pernah. Tidak pernah yang negatif, aku gak pernah. Gitu sih.
1: Okay.
0: Aku komen-komen di konten-konten orang luar biasanya.
1: Untuk menghindari terdeteksi ya.
0: Iya bener, tadi teman-temanku.
1: Iya kan.
0: Aku komen kok di beberapa konten-konten yang tentang songwriter. Kayak Ryan Tedder, kayak gitu-gitu. Kayak Max Martin, aku komen gitu.
1: Iya takut banget ya, kelasnya beda sama Tingin FM.
0: Gitu kan.
1: Iya sih.
0: Kadang-kadang aku juga komen. Cuman kalau untuk yang viral-viral yang kayak gitu, yang negatif aku gak pernah sih. Gak pernah. Gitu sih, tapi kalau Anda sendiri bagaimana?
1: Benar banget sahabat Pingin FM, ketika ada satu berita viral nih di Instagram misalnya atau di thread, Anda tipikal yang ikutan nimbrung untuk komen juga, memberikan pikiran-pikiran Anda, atau malah nge-repost aja atau nge-share aja, atau baca aja nih, udah baca aja deh, gak usah mengambil aksi apapun lagi.
0: Iya benar. Tapi aku pernah deh ikut komen di salah satu konten yang ngomongin tentang Gubernur Maluku Utara. Yang ibu itu loh, yang ibu siapa namanya terkenal banget.
1: Shirley.
0: Iya, ya kan? Yang tentang masalah
1: Shirley Juanda.
0: Tentang masalah apa ya waktu itu ya, tentang ada budget untuk identifikasi yang sampai mahal banget budgetnya gitu loh. Itu cuma wah, budget segini hanya untuk identifikasi gitu aku komen. Terus banyak yang like. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana?
1: Iya.
0: Kalau ada kasus-kasus viral Satuna FM, hal-hal viral, Anda itu suka meninggalkan jejak di komen, ikut komen, ataukah Anda repost-repost aja kadang-kadang?
1: Ayo.
0: Atau enggak cuman baca doang?
1: Cuma baca aja deh. Mau komen enggak sempet, waktunya sibuk banget.
0: Iya betul kan?
1: Business woman sama businessman sini banyak.
0: Tapi baca doang, tapi Anda baca gitu kan.
1: Tahu, iya, tahu beritanya tapi kayak udahlah kayak gitu. Ayo yang mana coba kasih tahu kita yuk, sekali request lagu boleh di 08113939494. Dan juga jangan lupa nanti sapa-sapa kita juga di TikTok kita, boleh di-add dulu di @pingguinfmbali.
0: Yes, ditunggu.
2: Press single on Pingguin FM.

0: Maroon 5 resmi kembali lewat single terbaru berjudul Heroin. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum.

0: Karena nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik. Wah.
5: Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
11: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Su dengan Flowers Sahabat Dunia FM. Ini spesial buat Mbak Desmar. Selamat pagi Mbak Desmar. Dia melaporkan Tabanan lagi mendung nih. Buat kita berdua selamat siaran. Terima kasih. Kalau ada berita viral biasanya dia baca aja. Tumben ini komen yang cerdas cermat nih katanya. Komenku cuma jalur ordal.
1: Wow.
0: Kasian itu anaknya yang tersakiti. Tapi ada beritanya kalau dia ditawarin kuliah S1 di China.
1: Mantap.
0: Semoga ini hal ini tidak terjadi lagi ya.
1: Iya loh, semoga ya.
0: Kan ini luar biasa, sangat
1: efeknya
0: ini ya.
1: Efeknya kemana-mana loh ini.
0: Betul sekali loh. Dan ini aku sih masih nunggu jurinya meminta maaf aja sih, Dek.
1: Dan sebenarnya tau gak?
0: Gak muncul-muncul.
1: Harusnya panitianya juga ambil alih loh.
0: Iya, pas acara itu ya.
1: Iya.
0: Tidak dibiarkan begitu aja
1: harusnya
0: ya.
1: Harusnya panitia. Kalau ini... point of view dari Ade ya.
0: Iya. Itu menurut pendapat pribadi ya. Menurut keyakinan Ade.
1: Panitia tuh harusnya
0: pada saat itu ya.
1: Juga. Klarifikasi juga. Jelur ya ngambil satu tindakan lah, sikap lah. Karena kan panitia penyelenggaranya.
0: Waktu itu dia live ya di TV ya?
1: Live di TV. Nusantara TV kalau gak salah.
0: Oke. Baiklah. Makanya ada untungnya juga live ya. Saksinya seluruh Indonesia.
1: Bener lagi. Ya, harusnya kalau acara kayak gitu dia nyiapin VAR gitu.
0: Iya bener. Jadi bisa tolong videonya diputar ulang.
1: Kita jeda dulu. Kita lihat. Videonya
0: nanti
1: baru ambil keputusan.
0: Betul sekali. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang viral di sosial media Sahabat Dunia FM, Anda itu biasanya tipikal yang mana? Ikutan komen ataukah Anda baca aja?
1: Iya.
0: Atau Anda repost-repost ke temen?
1: Iya.
0: Biasanya ya kan?
1: Share-share ke temen aja.
0: Share-share ke temen aja. Ada Titanium. Yes. Selamat pagi, dia cuma nanya aja. Streaming udah bisa ya, Tim?
1: Iya, bener.
0: Terus Putu
1: Oki juga sama nanya aja. Kemudian tadi ada Gus Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Request lagunya Alan Walker featuring Putri Aryani, Who I Am.
0: Who I Am.
1: Kalau ada berita viral yang keren di sosmed, dia sih baca doang ya. Misalnya ada cerdas cermat di Pontianak tuh, jawabannya benar ternyata di selain juri viral banget. Oke, baca aja.
0: Dia baca aja
1: tuh,
0: ya.
1: Tuh, halo, lagunya tuh. Janger Persahabatan.
0: Alright.
1: Itu aja, thank you sama-sama. Edo lagi cuti katanya.
0: Oh, sama cuti dong.
1: Ada teman jogging deh karena streaming nyala. Asik.
0: Bakal cuti panjang kamu dok berarti.
1: Iya.
0: Dari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Luar negeri sih.
0: Iya sih. Minimal Thailand lah ya. Iya,
1: Glenn Fredly tadi udah ya.
0: Iya baik.
1: Kalau ada berita-berita viral paling cukup baca. Gak sering-sering banget ikutan komen. Gak mau ninggalin jejak digital yang aneh-aneh.
0: Iya.
1: Kalaupun komen paling yang bagus-bagus aja. Gak mau komen yang gimana gitu. Paling baca habis itu menggerutu aja.
0: Baiklah.
1: Yes.
0: Terus ada tadi Mbak Romi udah. Mbak Romi ternyata bisa dengerin kita dari Jimbaran.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Jadi kesannya Ekon dong. Yang Ekon's Beautiful Day nanti kita siapin. Masih siap-siapin bocil mau sekolah nih.
1: Semangat.
0: Iya dong. Terus kalau
1: ternyata Mbak Romi tinggalnya sebelah timur sama Asta, dekat Pura Tegeh Sari yang tikungan naik.
0: Wow.
1: Buset, itu tikungan banget, Mbak. Kalau laundrynya di timur Poltek.
0: Oh gitu. Itu aku kemarin lewat sama Asta. Naiknya ke atas pas mau naik itu pulangnya lewat berangkatnya lewat sama Asta. Gitu. Bahkan aku sempat mampir di sama Asta kemarin.
1: Ih, sama Asta gitu main time zone sih biar dapat boneka.
0: Wow. Tapi kalau ada berita-berita atau postingan-postingan yang viral di sosial media Sahabat Dunia FM, Anda tipikal yang mana? Ikutan komen ataukah Anda cuman share-share aja ke teman-teman Anda ataukah Anda baca aja?
1: Ayo, kasih tahu kita yuk di 0811-393-494. Sekarang kita mau update cuaca dulu. Weather forecast.
0: Weather forecast. Ada apa dengan cuaca kita hari ini?
1: Hari ini berawan, cerah berawan, 25 sampai 32 derajat Celcius, rata-rata 34, panas ya Wak.
0: Yoi Wak.
1: Tapi ada kemungkinan hujan pagi ini 50%.
0: Oh gede ya?
1: Gede. Anginnya 15 sampai 30 km per jam.
0: Alright.
1: UV index 10, tetap pakai sunscreen.
0: Oh gitu, jangan sampai lupa ya, karena kalau pas panas ya panasnya amat sangat menyengat ya.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: spesial buat Mbak Romi, lagunya Econ dengan Econ's Beautiful Day ya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik.
1: Beautiful
0: buat Pretty. Sahabat Pinguin FM ya.
1: Yeah.
0: Yang belum P
1: PAD.

0: Kadang-kadang aku ngerasa seperti itu loh, dibandingin yang lain-lain ya di sini ya. Itu aku agak enggak, paling buruk sih.
1: Enggak, kamu cuma Jowo aja.
0: Medoknya. Medok orang Jowo. Halo Titin.
1: Din.
0: Selamat pagi Tin.
1: Yes.
0: Kalau dia mau request akunya apologize dong dari Timbaland. Kalau tentang berita yang tentang berita penting ya, tentang berita viral Tin. Kalau viral itu ya, kadang penting kadang enggak ya kan.
1: Ya.
0: Kalau misalnya menurut pemikiranku anak-anakku harus tahu ya aku share. Dan berisi penekanan dariku. Tolong diperhatikan ya kak dan dek. Kalau share ke yang lain masih mikir-mikir. Tapi kalau ada yang perlu aku komen lah dengan nada menyesuaikan berita. Dia bilang gitu. Jadi dia memanfaatkan berita-berita ini untuk menegur anak-anaknya.
1: Oke.
0: Suamimu gak kamu kirimin Tin?
1: Oops. Suaminya yang ngirimin dia kayak,
0: oh gitu ya?
1: Mak perhatiin mak,
0: ya.
1: lebih ke tolong mak perhatiin mak, gitu ya.
0: Ya.
1: Terus Pak Panca,
0: aku udah ditindak gitu-gitu. Takut ya terus.
1: Ada Pak Panca, Me and My Guitar, Jax Jones.
0: Oh, ya. Right.
1: Aku lumayan sering komen di postingan viral. Salah satunya yang masalah cerdas cermat ini. Aku komen di salah satu postingan yang isinya speaker rusak.
0: Mm-mm.
1: Aku geram baca alasan panitia yang menjadikan speaker jadi kambing hitam, bukannya langsung minta maaf tuh kan?
0: Iya kan?
1: Panitia tuh harusnya juga klarifikasi.
0: Tapi
1: loh,
0: katanya jadi siapa yang bilang memberikan klarifikasi kalau yang speakernya bermasalah? Panitia ya?
1: Itu ada nggak tahu? Ada nggak lihat?
0: Itu siapa sih Mbak? Aku juga baca itu, tentang itu katanya. Malah jadi kambing. Oh aku juga komen kayaknya.
1: Dasar
0: pasti akan komen. Ada kambing hitam nih gitu aku komen. Tapi itu siapa sih yang klarifikasi?
1: Nggak tahu.
0: Iya kan?
1: Nggak tahu harusnya sih. Ketua penyelenggara ya.
0: Iya kalau bermasalah kenapa cuman di C aja yang bermasalah?
1: Iya lagi.
0: Kenapa yang di B enggak? Kan
1: apakah gitu. Ada sabotase?
0: Iya benar.
1: Aduh mulai berpikir yang tidak-tidak kan.
0: Apakah ada permainan?
1: Iya. Lu kenal Veronica
0: ko?
1: Veronica. Tabanan sudah hujan sejak semalam.
0: Oh baik.
1: Aku enggak tahu malah. Ya. Bangun-bangun ini sudah bangun tidur halaman sudah basah.
0: Oh baik.
1: Sekarang masih mendung di sini, mendung sih
0: iya,
1: juga.
0: Tapi by the way aku nyariin lagumu nggak ada loh Mbak.
1: Iya Veronica ku.
0: Enggak, Me and My Guitar masa oh. Veronica ku.
1: Where is my husband Ray Rayan Putra tadi udah ya.
0: Sudah diputer.
1: Yang kemudian lain yang belum joinan boleh ke 0811-393-494 ya. Jack Jonesnya nggak ada Mbak Panca, coba ganti iya, lagu lain.
0: Coba ganti aja. Kita mungkin sudah aku habisi lagunya ya kan. Tapi kalau yang lainnya juga pengen ikutan ngobrol bareng sama kita.
1: MD kita rajin banget sumpah.
0: Pagi hari ini kita ngobrol tentang kalau ada konten-konten atau kasus yang viral di sosial media. Anda itu tipikal yang mana? Apakah Anda tipikal orang yang ikutan komen, meramaikan suasana?
1: Yes.
0: Atau Anda tipikal orang yang nge-share aja?
1: Mm-mm. Atau ya, baca aja.
0: Atau udah, baca aja.
1: Baca aja udah cukup meliterasi sekali ya gitu ya. Daripada komen-komen terbanyak yang nyaut juga kan.
0: Bisa dimanfaatkan nih untuk menegur anak-anak.
1: Aduh takut sekali, Titin banget ya.
0: Iya, ada Putu Oki selamat pagi.
1: Bebe Reksa New Religion.
0: Alright, dia bilang apa deh?
1: Ada berita viral diriku cukup baca aja biar ada bahan pembicaraan sama teman. Kalau komen takut jadi jempolmu harimaumu. Oh, maklumlah gitu, zaman ya, sekarang ya terutama di Indonesia. Segala sesuatu kalau no viral no justice.
0: Oh baiklah.
1: Mari sarapan nasi kuning.
0: Selamat sarapan nasi kuning yang sederhana kalau kata Sila on Seven.
1: Sederhana banget ya. Baratna Zoo, ntar kita siapin Baratna
0: okay, ya. Oke, sambil dia lagi ketik-ketik nih ya kan. Mau ikutan mini food kita pagi hari ini.

0: Yang sudah lama tidak ke GWK, kita ke GWK lagi. Sahabat Dunia FM, lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat saja.
1: GWK
0: ya?
1: Itu tempatnya gak cuma patungnya aja yang bisa kita lihat, tapi kalau masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik yang tentunya bisa buat quality time bareng keluarga. Anak-anak bebas main, orang tua santai, nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Iya, pokoknya keluarga banget deh ya. Yes. Dan sekarang Anda bisa naik ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita melihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga gak ribet kok. Semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Langsung beli tiketnya, nikmati promo KTP Bali berlaku 20 Mei 2026 ya, sampai 20 Mei 2026.
0: Yes.
1: Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari kita ajak teman keluarga untuk menghabiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Yuk, untuk info lebih lanjut hubungi Instagram di @gwkbali, di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Buat yang lagi butuh healing tapi sekalian pengen glow up, waktunya kamu datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026 tanggal 4 sampai 6 Juni 2026 di Bali Beach Convention Center The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali. Di sini kamu bisa ikut talk show seru, yoga, zumba, pilates sampai pound fit, explore brand beauty and wellness terbaru dan upgrade versi terbaik diri kamu dengan tema Thrive in Bali where wellness inspires the world. Ajak bestie, pasangan atau keluarga kamu karena ini open for public. Dan yang paling penting ada door prize setiap hari. Jangan cuma lihat di IG, datang dan rasakan langsung vibes-nya. Register sekarang di www.baliwellness.co.id dan follow Instagram @baliwellness.expo. Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, live better.

0: Harga di Toya Devasya aja yuk, karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Kalau Anda pengen lebih seru, tinggal pilih paket favorit yang Anda mau.
1: Biar seru aja keluarga dong, nikmati Family Fun Package yang berlaku 2 dewasa 2 anak di bawah 12 tahun cuma Rp340.000. Dan satu keluarga ini bisa berendam santai, bisa dapetin free satu loyang pizza.
0: Seru banget ya. Dan buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi ke Toya Devasya. Ikutan Sunrise Jeep Tour, nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif, sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya. Paket couple hanya Rp1.550.000 atau mau booking buat bertiga hanya Rp1.330.000.
1: Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
0: Nah, yang pengen nongkrong seru ke Kawah Big and Brew aja, hanya dengan Rp55.000 per paket, nikmati kopi dan croissant favorit Anda dan langsung dapetin voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasya.
1: Informasi lengkap hubungi WA di 0818-0232-2888. WA-nya 0818-0232-2888 dan follow Instagramnya di @toyadevasya.

0: Healthy Corner. Healthy Corner. Pemirsa Music Station, Angkut Cerita sudah kembali di Healthy Corner. Suka sebel nggak sih, sahabat Pingin FM, kalau nemuin rambut putih alias uban di antara lebatnya rambut hitam Anda? Jadi nggak bisa nutupin kalau usia sudah mulai menua, ya kan? Tapi ada studi terbaru nih yang mengungkapkan bahwa rambut beruban itu bisa kembali tumbuh hitam. Jadi mari kita simak informasinya. Dikutip dari wallypop.detik.com, studi yang dipublikasikan di jurnal Nature menemukan mekanisme di balik proses munculnya uban dan bagaimana hal tersebut mungkin bisa dibalik di masa depan. Meski begitu, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini masih berada pada tahap awal dan dilakukan pada tikus ya. Para peneliti menemukan bahwa sel punca melanosit atau melanocyte stem cell yang berperan dalam memberi pigmen warna pada rambut bisa terjebak di satu bagian folikel rambut. Kondisi ini membuat sel tersebut tidak mampu menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk memberi warna, sehingga rambut pun berubah menjadi abu-abu. Dalam kondisi normal, sel punca melanosit seharusnya bergerak antar bagian dalam folikel rambut untuk mendukung pertumbuhan rambut yang sehat dan berpigmen. Namun, ketika pergerakannya ini terganggu, salah satunya karena pertambahan usia, proses pigmentasi tidak berjalan dengan baik. Artinya, meskipun masih terlalu dini untuk mengklaim bahwa pertumbuhan uban bisa sepenuhnya dicegah, penelitian ini menunjukkan kemungkinan yang bisa diaplikasikan di masa depan. Semoga ya. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Man, why you

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Do you know?
2: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
3: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
2: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
3: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
2: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
3: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
2: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
3: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
4: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
5: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
4: Vigonet, solusi internetmu.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus,
7: tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik. Wah.
7: Nah gimana, enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi?
11: Mau.
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Ingin FM Your Sweet Music Station, Small Steps Big Impact. Sengaja kita puterin lagu ini Upside Did Again, biar Anda sahabat Dunia FM pada karaokean di mobil, yes, yang lagi berangkat di jalan pagi hari ini. Upside Did Again.
1: Yang lagi di rumah juga, lagi sambil nyapu bersih-bersih, mm-mm, sambil bersantai, atau mungkin udah mulai mempersiapkan mau trip kemana karena libur panjang besok.
0: Iya betul.
1: Esok, ya kan? Lusa, Sabtu, Minggu.
0: Ini anak-anak sekolah juga ikut libur kayaknya ya?
1: Karena udah selesai ulangan umum juga gak sih?
0: Oh iya ya. Santai banget
1: berarti. Happy ya. Banget, gila.
0: Asik banget. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur panjang, libur panjang. Nanti tanggal 27 juga libur lagi. Libur lagi.
1: Asik banget sih.
0: Iya kan? Tapi kalau misalnya ada konten-konten yang viral, sahabat FM ya, biasanya apa yang Anda lakukan? Tipikal Anda yang mana? Apakah Anda ikut komen meninggalkan jejak rame-ramein suasana, ya kan? Yui. Ataukah Anda tipikal yang nge-share aja, atau yang cuman baca doang?
1: Baca
0: gitu
1: aja udah cukup ya. Cukup
0: iya,
1: meliterasi dan cukup ngedumel aja.
0: Iya betul.
1: Gak
0: cukup
1: usah komen.
0: Menyerap energi.
1: Energi negatif.
0: Luar gitu ya, biasa.
1: Yang belum joinan silakan joinan di 0811 393 494. Ya sekarang kita mau update jalanan dulu aja kali yuk.
0: Oke,
1: rame
0: yuk.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat kalau kemarin tuh jalanan kayaknya rame dari pagi ya sahabat Dunia FM ya. Apakah hari ini juga seperti itu? Anda yang lagi di jalan boleh ikut sambil melaporkan ya.
1: Yuk, tengok
0: kondisi
1: dulu,
0: jalanan.
1: Yuk.
0: Tapi ternyata di Bangsal pagi hari ini tidak seramai kemarin.
1: Benar.
0: Ya. Rame lancar aja ya. Mm-hmm. Cokro Aminoto pagi hari ini mari kita lihat. Oh, rame lancar aja di pertigaan Galunggung ramai. Mm-hmm. Di Pasar Sembidi ramai. Di perempatan Luk-Luk juga tidak seramai kemarin.
1: Benar.
0: Rame lancar aja. Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai sampai ke Kerobokan deh, ramai lancar doang pagi hari ini nih. Di perempatan Gunung Sangiang juga ramai, satu FM sepanjang Gunung Sangiang ramai lancar. Gunung Agung juga ramai lancar di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah, memang agak cukup padat ya.
1: Yes.
0: Kemudian di Kesambi, kita lihat Kesambi juga beberapa bagian ada yang sedikit padat. Tapi habis itu landai.
1: Hanya di sekitaran titik itu aja ya kalau Kesambi
0: iya,
1: padatnya tuh ya.
0: Itu selalu di situ, ya kan?
1: Sini.
0: Selalu ada di
1: Pos Kesambi View.
0: Oh gitu. Iya benar.
1: Indomaret Kesambi, Alfamart,
0: Gang Permata Sari, ya kan?
1: Oh, iya,
0: Gang
1: iya,
0: Permata
1: iya.
0: Sari sampai di
1: pertigaan ke Jalan
0: Raya Kedampang.
1: Iya, Kedampang.
0: Oh, mungkin ada pertigaan itu kali ya?
1: Bisa jadi.
0: Pertemuan
1: dua
0: itu.
1: Dua arah ya.
0: Nah,
1: tahu banget kita pernah lewat sana
0: banget
1: lagi.
0: Kemudian di Gunung Salak Utara landai.
1: Iya.
0: Di perempatan Gunung Salak aja yang tampaknya memang seperti biasa ya. Itu ramai. Kemudian di Gunung Tangkuban Perahu sampai ke Peti Tenget itu pagi hari ini memang setiap hari itu padat. Aku rasa
1: iya,
0: itu kendaraan tuh apa sih deh?
1: Jalan kecil sih soalnya.
0: Oh, padat banget ya. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar satu FM. Yang sudah padat itu ternyata memang perempatan
1: Kargo.
0: Iya, di Kargo memang seperti biasa itu sudah cukup padat di perempatannya aja ya.
1: Yes.
0: Tapi kalau yang beneran padat itu ada di perempatan Ubung satu FM sampai ke Taman Sewaka Dharma. Itu lagi ada acara apa sih di Taman Lumintang? Itu tuh ada meja-meja udah
1: oh, iya?
0: 3 hari, Dek.
1: Oh iya?
0: Iya, kayak ada acara masak.
1: Bazar kali, bazar.
0: Masak,
1: bazar.
0: Memasak gitu loh, Dek.
1: Ih, gila.
0: Iya.
1: Master Chef.
0: Iya, udah meja-meja yang udah dikainin putih gitu, Dek. Itu udah 3 hari aku lewat.
1: Coba-coba yang tahu sahabat pengen FM juga kasih tahu kita
0: iya,
1: ada apa sih di Lumintang.
0: Ada event apa sih di Taman Lumintang? Itu meja-meja kayak meja untuk masak-memasak gitu loh, Dek.
1: Iya.
0: Dan terang benderang pagi-pagi.
1: Oh iya?
0: Iya, bener.
1: Pasar pagi
0: enggak? Enggak, masa pasar pagi. Kayak ada event gitu loh. Iya. Kemudian di Amajani Utara pagi hari ini yang padat cuma di pertigaan Ken Arok. Di Gatsu Timur nih, di perempatan Seroja Kenyeri pagi hari ini memang cukup padat ya, di seberangnya Living World.
1: Yes.
0: Sedangkan di Nangka Utara pagi hari ini ramai lancar aja kok. Sampai ke Gatsu Timur pagi hari ini juga ramai lancar saja ya.
1: Gatsu Timur Batu Bulan masih lancar. Daerah Ngerebong macet. Sahabat Pingin FM, R. Supratman sampai Waribang itu macet. Bahkan sampai Jalan Turi itu macet ya. Arah sebaliknya masih landai aja. Tapi kalau kita balik lagi balik lagi ke arah Kertelangu ya. Kertelangu menuju Profesor Ida Bagus Mantra. Padat tumben nih dari Profesor Ida Bagus Mantra itu sampai ke titik Banda macet banget.
0: Iya, betul.
1: Waribang juga macet. Kemudian setelahnya di Padanggala itu agak landai. Tapi arah sebaliknya dari arah Sanur menuju Padang Galak itu yang macet ya. Mm-hmm. Hang Tuah rame lancar aja, tapi paling dari Bundaran Renon menuju Hang Tuah di jalan sampai Jalan Sedap Malam itu padat banget macet. Sisanya masih bisa dilalui. Daerah Hayamuruk, kita tengok Hayamuruk masih landai. Sahabat Pengen FM, Cok Agung Tresna, Puputan masih landai juga. Tukat Balian Pemuda rame lancar. Jalan Tukat Badung juga rame lancar sama. Kemudian di Pakrisan, Watu Renggong masih lancar aja. Daerah Kreneng, coba ada lihat ya. Kreneng tumben gak macet nih hari ini. Lihat Damadi Putra juga lancar, PB Sudirman juga sama lancar. Sampai ke arah Sesetan. Sesetan hanya di traffic light aja, ada padat sedikit aja. Sisanya masih landai, bisa dilalui. Tapi masuk dari Suwung Batan Kendal menuju arah ke Sesetan, menuju di Diponegoro, menuju arah tol, macet dua arah. Simpang Pesanggaran rame lancar, daerah Jalan Raya Pomogan ini masih lancar aja. Jalan Raya Pulau Bungin, Pulau Bungin masih lancar, Pulau Kawi masih lancar, Teku Umar lancar. Teku Umar bahkan lancar, Simpang Buagan aja yang mulai macet.
0: Gak kayak kemarin ya.
1: Iya, Simpang Buagan macet, Gunung Soputan macet. Kemudian Imam Bonjol sampai ke arah Sunset Road rame lancar.
0: Alright ya. Ini Mbak Nina melaporkan Buagan aman, Buagan Bangsal aman. Dia bahkan lancar jaya dia kan.
1: Iya. Mana nih gimana jadinya mobil Mbak?
0: Iya Kecet? Gimana Mbak?
1: Apa diapain Mbak?
0: Iya.
1: Ya hati-hati di jalan sekarang ya, semoga dilancarkan.
0: Betul.
1: Semua sahabat Pengen FM juga yang lagi di jalan semoga dilancarkan aman ya.
0: Betul, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Blackpink in your area.
1: Selamat pagi dulu buat yang sudah di kos lagunya Blackpink dengan jam Halo Cynthia yang lagi honeymoon. Luar biasa ya dia
2: happy,
1: ya.
2: Happy-happy ya kamu ya Sin ya.
1: Yes, langsung diambil cuti panjang untuk menikmati staycation sama suaminya ya. Luar biasa loh Sin. Iya. Happy, nikmati, banget. Enjoy aja Sin ya kan.
2: Cia, enjoy.
1: Enjoy your life.
2: Enjoy your life. Sama kayak teman aku yang ulang tahun.

0: Teman aku juga minggu depan ulang tahun.
1: Aku juga tanggal ini sama kok, tanggal 12.
0: Kamu minggu depan diem. Diem
1: sama
0: kamu. Iya, Gisna lagi dengerin kita.
1: Aku sama
0: happy kayak Gisna. Happy birthday
1: Gisna. Ada Silva.
0: Happy birthday Gisna.
1: Da Silva.
0: Happy birthday, panjang umur, sehat selalu.
1: Da Silva.
0: Dia udah kayak pemain ini ya, iya. Pemain bola ya namanya,
1: iya,
0: Da Silva.
1: Iya bener, bener. Gila. Sama kayak aku tanggal 12 Mei juga ulang tahunnya.
0: BTW sekarang 13 ya. BTW sekarang 13 ya. Teman aku minggu depan ya guys, namanya Teguh Wibowo, dia tanggal 20 ya. Dari Pekalongan.
1: Pekalongan, Purworejo. Pekalongan lagi.
0: Halo Bibi, minggu depan guys.
1: Enggak, tanggal ini, hari ini sama.
0: Akan makan-makan katanya kita minggu depan.
1: Ih. Minum-minum kopi aja gimana? Minum kopi hitam aja ya.
0: Beguling katanya.
1: Beguling. Tapi yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini, halo, ada Chefri nih. Kita ngomongin tentang kalau misalnya ada postingan yang viral Sabatun FM. Biasanya Anda itu tipikal yang mana? Apakah tipikal yang suka ikutan komen? Seneng banget nih ikut-ikutan
0: pokoknya harus komen. Ada nama aku di setiap account itu.
1: Aku akan tinggalkan jejak di sini ya. Atau yang sukanya share-share aja, repost-repost aja, atau justru yang diem aja, yang baca doang. Chefrin.
0: Iya, Chefrin apa katanya?
1: Kalau dia, kalau aku selalu ikutan komen dong.
0: Oh begitu.
1: Malahan pernah aku berdebat diserbu netizen.
0: Takut banget. Chef.
1: Kayaknya seru enggak kalau nanti diceritakan pengalamannya deh?
0: Boleh.
1: Iya kan? Pengalaman Anda berdebat dengan pengalaman Anda gara-gara postingan, ya kan?
0: Ada satu pengalaman ada ya? Anda. Tak delete habis itu.
1: Dia tidak kuat menahan netizen.
0: Salah ada sih konten iya, yang iya. Salah, tar cerita iya, ya, kita baca
1: nanti,
0: dulu.
1: Nanti, seru nih kayaknya nih. Wah, boleh ceritain nanti Chefrin. Nanti kita akan lebih panjang lagi ngobrol tentang masalah yang terjadi gara-gara postingan.
0: Bener, gara-gara ya kan? Postingan apa itu pengalaman Anda. Mau pengalaman baik boleh, pengalaman yang kurang baik juga gak apa-apa pengalaman, ya ngobrol sama kita ya.
1: Iya, apalagi pengalaman ternyata tiba-tiba viral gede banget ya kan. Terus Anda di endorse.